0: diajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kota Pariaman berhasil mengamankan pendanaan pemerintah pusat sebanyak 25 miliar rupiah dari APBN untuk perbaikan sarana pendidikan dan infrastruktur pasca bencana.
1: Jadi alhamdulillah dapat dana REFIT tahun 2026 sekarang itu adalah 25 miliar. Nah ini hasil ya, sebenarnya kita minta ke pemerintah pusat untuk REFIT SD, PAUD dan SMP Kota Pariaman. Secara keseluruhan Kota Pariaman itu sudah hampir 90% untuk pesanan REFIT dan kami punya target kepada Dinas Pendidikan Kota Kabit itu bulan Agustus insyaallah mudah itu sudah 100% semua. Jadi total kita 36 Bu ya, semua dapat ya. 29 SD, 6 SMP, 4 PAUD ya.
0: Beliau menargetkan supaya seluruh revitalisasi di 39 unit pendidikan akan selesai 100% pada bulan Agustus 2026 sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengajaran jo pembelajaran. Program revitalisasi unit pendidikan tahun anggaran 2026 di Kota Pariaman mencakup 29 sekolah dasar, 6 sekolah menengah pertama, 100 sampai pusat pendidikan anak usia dini.

0: Dun Sana Pandangah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi mengatakan, KRRI, masalah bullying atau perundungan harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk membantu karakter anak jua rasa hormat kepada manusia lain. Menurutnya, bullying dapat terjadi di hubungan kekuasaan ketika seorang anak merasa lebih unggul dari orang lain. Habibul menjelaskan, sebagian usaha yang dilakukan adalah melalui kebijakan guru wali dan berfungsi untuk mengagih dukungan psikologis jo pengasuhan kepada murid. Berbeda jo wali kelas dan lebih fokus pada urusan administrasi jo akademik, guru wali mendampingi murid lebih pribadi, menggantikan peran orang tua ketika sedang di sekolah.
1: Narasinya diperhalus itu, menjadi menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi saya mencoba membaca itu, bahwa ternyata sekolah aman dan nyaman tadi, walaupun tempatnya di sekolah, tapi ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor yang beririsan dengan urusan anak-anak ini. Karena bullying atau perundungan ini, kita tidak melihat dari sisi praktik case to case itu, tapi ini lebih kepada pendidikan karakter anak-anak kita untuk menghargai sesama manusia.
0: Menurut Habibul, kasus-kasus bullying jadi masalah sosial pada anak-anak aco indak nampak secara kasat mata, memerlukan sensitivitas jauh tanggapan nan capek dari masyarakat sekitarnya. Beliau percaya keluhan atau perubahan perangai anak-anak harus ditindaklanjuti secara berlangsung untuk menjaga masalah nan dialaminya supaya tidak berkembang menjadi masalah nan lebih serius. Dun Sana Pandangah, Bupati Darmas Raya Nisa Suci Ramadhani mengatakan inspeksi basamo jo pejabat bersangkutan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai jo peraturan nan berlaku. Langkahku merupakan tindak lanjut dari keperluan masyarakat setentang dugaan biaya parkir nan dibebankan pada kendaraan nan antri untuk BBM. Anissa menyampaikan, walaupun tidak ada basobok pungutan retribusi, beliau tetap mengarahkan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan biaya parkir secara bijaksana. Petugas di lapangan diminta untuk memahami perbedaan antara kendaraan nan batu-batu parkir jo nan tapaso berhenti di antrian BBM atau keadaan spesifik lainnya.
2: Belum ada retribusi parkir yang dipungutkan terhadap kendaraan yang mengantri baik itu di SPBU maupun di sekitar SPBU, belum ada yang dikenakan retribusi parkir sampai dengan.
3: Kebijakan kita buat perlu tegas, jelas, tapi juga harus adaptif melihat kondisi di lapangan. Apalagi tadi dengan adanya belakangan ini gangguan distribusi BBM di Sumatera. Jadi Pak Kadis, pastikan staf Bapak di lapangan memahami sekali siapa yang menjadi objek atau target dari retribusi ini. Pada prinsipnya, mobil yang berhenti di bahu jalan, sekalipun dia mematikan mesin, tapi tujuannya dia berhenti itu adalah untuk mengantri BBM, itu bukan target retribusi parkir. Jadi bedakan mana yang parkir, mana yang ngantri BBM.
0: Anissa menjelaskan kebijakan biaya parkir ko pada dasarnya bertujuan untuk membuat ketertiban, kenyamanan, serta keamanan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus ditargetkan dan menganggap situasi sebenarnya nan dihadapi masyarakat di lapangan. Anissa menambahkan, pemerintah Kabupaten Darmas Raya telah magih pulau instruksi supaya biaya parkir indak dibebankan di puskesmas atau pos kesehatan terpadu atau pos yandu. Kebijakan ko dilaksanakan untuk memastikan masyarakat punya akses mudah ke layanan kesehatan dasar.

0: Dan sana pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dr. Gina Alesia, mengatakan rumah tunggu kelahiran atau RTK sedang disusun sebagai hunian sementara untuk perempuan hamil, terutama nan punya kehamilan nan berisiko tinggi, sehingga dapat tinggal lebih dake jauh fasilitas kesehatan sebelum hari perkiraan lahir atau HPL. RTK ko merupakan solusi untuk perempuan hamil dari daerah-daerah terpencil atau nan susah akses transportasi ke rumah sakit. Menurut Gina, RTK ko bertujuan untuk mempersingkat jarak perjalanan perempuan hamil ke lokasi persalinannya, sehingga meminimalkan resiko penundaan perawatan medis. Hal-hal ko dapat mencegah potensi untuk melahirkan di jalan atau di rumah tanpa bantuan dari profesional pelayanan kesehatan.
1: Fungsi utama dari rumah tunggu kelahiran ini yaitu mendekatkan akses, di mana memperpendek jarak tempuh dari rumah ibu hamil yang biasanya berada di daerah pelosok atau yang sulit dijangkau. Yang kedua, untuk keselamatan. Untuk menghindari persalinan perjalanan atau di rumah tanpa bantuan tenaga medis. Tempat ini ditujukan agar mereka dapat tinggal di dekat lokasi persalinan menjelang hari perkiraan lahir atau HPL.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dr. Gina, menjalehkan rumah tunggu kelahiran nan dikelola dek Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, terletak dek RSUD Jamba. Selain untuk perempuan hamil, fasilitas ko dapat pula digunakan dek ibu pasca nifas jo bayi nan baru lahir nan memerlukan akses dake ke layanan kesehatan. Gina menambahkan, siapa saja pada perempuan hamil nan memenuhi kriteria dapat memakai RTK ko selama kapasitas masih ada. Prioritas diagi kepada ibu nan mengandung berisiko tinggi serupa nan punya riwayat komplikasi melahirkan atau penyakit serupa diabetes, hipertensi, jo penyakit jantung. Segala layanan di rumah tunggu kelahiran disediakan secara gratis. Mula dun sana padangnya, sakitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko, berisuk kita bahas wabali jo kabar nan lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo nan membuatkan kabar, Hatu Arban mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basomo malia jokaba nan lain.

Perempat hari Badan Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana pendengar, selamat pagi dan terima kasih dan sana masih bersama kami Perempat RRI Padang di frekuensi 92.5 MHz ataupun ada di RRI Digital Seraton dan memantau kami di live streaming rrd.co.id ya. Yalah dun sarapan dengan sesudah tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate dalam kabar selingkar negari seputar selingkar negari kita. Nah tentunya kita bawa lihat ke hiburan-hiburan pagi untuk dun sana dan harapan kami tentunya bisa membantu memicu semangat kerja dun sana dan memberikan inspirasi serta fokus dalam kerja dun sana di pagi hari nanko ya. Yalah dun sana apa nengah akan berlalu rambayan taduang dari Sonya Jo Cabie ya. Alah selesai kami putarkan dun sana dan berikut kita berali ya ke lagu nan katiboko dari Pinky Penananda dan berduet Jo Tata Talita Joget Bagurau. Selamat pagi di Serabangga dan tetap bersama kami di Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu do.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai krisko dia nggak panjang di balik piti lah, do. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbu sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis limusin, simental, dan pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

Perempatan dari Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat, Bayak Dun Sarap Rengah. Kembali kami sampaikan pengumuman dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Nah, pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan, warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan terakhir memiliki visi, misi dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman

berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Josnima Resos 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHI MHI 0822-84-22-4943.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ada video anak kecil luka-luka ya.
4: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
5: Mereka adalah kita di masa depan.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanga, Gubernur Mohyildi menjalehkan Pemprov Sumbar taribe upayo mempacape pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah atau TKD sekitar 534.99 miliar rupiah untuk mendukung penanganan pasca bencana. Namun hingga kini realisasi pencairannya baru mencapai sekitar 7.8% karena masih terkendala sejumlah ketentuan dan mekanisme di kementerian yang berkaitan. Diketahui bahwa hingga pertengahan Juli 2026 realisasi tambahan TKD di Sumbar baru mencapai sekitar 204 miliar rupiah atau 7.8%. Oleh karena itu, pihaknya tarif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai hambatan itu dapat segera diselesaikan sehingga anggaran dan alah dialokasikan batu-batu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat rehab rekon di Sumbar.

0: sanak pandangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat memproyeksikan unit kerja keimigrasian atau UKK Pasaman Provinsi Sumatera Barat untuk naik kelas menjadi kantor imigrasi. Kepala Imigrasi Sumbar Arvin Gumilang mengatakan status dari UKK itu dapat naik menjadi kantor imigrasi kelas 3 non-TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi. Jika naik status, maka layanan serta pengawasan keimigrasian di Sumbar akan lebih merata dan maksimal. Beliau mengatakan komitmen strategis itu menjadi fokus utama dalam rangkaian koordinasi keimigrasian yang dilakukan di Imigrasi Sumbar. Menurutnya keberadaan kantor imigrasi di wilayah Pasaman juga akan memperluas akses masyarakat di daerah setempat terhadap layanan keimigrasian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Iladun Sarpanaga, selamat pagi dan terima kasih masih menjadikan Prom PR di Padang menjadi mitra Dun Sana di pagi hari Nanko untuk mendapatkan hiburan segar dan juga informasi-informasi dan menginspirasi tentunya bagi Dun Sana ya. Dan Dun Sarpanaga, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate di Kabah Sakileh pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantinya kita akan lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi Dun Sana serta informasi lainnya dan semoga saja bisa menjadi penyemangai Dun Sana dalam bekerja di awal hariko serta bisa menjadi inspirasi pula dalam setiap tahapan-tahapan kerja Dun Sana. Nah, Dun Sana Peranga, beko di jam 9 waktu Indonesia Barat serupa biasa kita akan melanjutkan kearifan lokal Minangkabau kita di Serapadanga masih dalam tema gadangnya tentang kearifan dalam relasi ya kekerabatan. Nah, pada hari beko kini ko beko jam 9 sampai jam 10 kita akan membahas tentang tradisi Malako di Serapadanga ya. Karena di Minangkabau ko kita mengenal pulo ada sebuah relasi yang terjadi setelah orang atau di luar kaum atau di luar suku bahkan ya baik itu internal orang Minang ataupun non Minang ke orang Minang untuk menjadi bagian dari keluarga intinya itu nanti dikenal jo istilah Malako dan sana penengah ya. Jadi beko kita bisa bahas prosesnya Malako itu dan kemudian apa dasar-dasarnya, kemudian jo apa turunan ya terhadap relasi kekeluargaan tu sampai ke harta pusakonyo, apakah itu beko anunyo dapat pusako tindak. Nah, kita akan bahas bersama mama kita Dr. Sefolesan Tuan Kemengkudun dalam topik kearifan dalam tradisi Malako di Minangkabau ya. Beko di sana jangan lupa jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10 ya. Yalah, dan sana pendengar kalau itu menjelang kearifan lokal Minangkabau kita masih jo hiburan-hiburan pagi berupa lagu-lagu pop Minang rancak panah dari perempuan dari Padang serta informasi lainnya dan kita tinggalkan galuh dalam lagunya Palai Bada ya, sebuah makanan tradisional Minangkabau jo sana pendengar ya. Palai Bada ya, nan tebuk dari karambie nan digiliang sarato ditambah jebada ya dipepes namanya kalau bahasa Indonesia enak. Yalah, kita tinggalkan Palai Bada mengingatkan kita ke sarapan ya dosa menengah ya kalau Palai Bada bagi yang sarapan silakan sarapan dulu karena sarapan merupakan ya stok energi awal tentunya untuk berkegiatan di sepanjang hari beko kalau badan kita lah lemes lah tak bertenago, dek kurang sarapan, tentu ya kerajo kita bakal tegaduh di tengah jalan, meko enak. Ya karena itu ingat Palai Bada, ingat makan, ingat sarapan. Silakan sarapan lu bagi yang alun ya. Dan kita lanjutkan hiburan-hiburan pop Minang kudu sarapan dengan lagu dari NQ berjudul Takanakana. Okay, selamat pagi Nusana dan tetap bersama kami di Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, ma.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanga. BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman menjalin perjanjian kerjasama atau PKS jeung Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di daerah itu. Kegiatan ko dilakukan untuk memperkuat kemitraan strategis guna mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pekerja rentan di Pariaman. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pariaman, Heri Asmanto, mengatakan kerjasama ko sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Beliau menekankan pula bahwa kerjasama ko akan diperkuat melalui pengembangan manfaat dan layanan tambahan nan terintegrasi.

Ayun sa napandangar, Wali Kota Padang Fadli Amran menerima audiensi tim peneliti Setara Institute di ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang. Guna membahas hasil studi Indeks Kota Toleran atau IKT sekaligus merumuskan upaya memperkuat nilai-nilai toleransi di daerah kota. Koordinator peneliti Setara Institute Ihsan Yosari mengapresiasi perkembangan signifikan Kota Padang dalam membangun ekosistem toleransi khususnya dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Beliau mengaparkan bahwa saat kini Kota Padang telah berhasil beranjak dari kelompok 10 kota skor toleransi terendah di Indonesia. Saat kini skor IKT Padang telah berada pada zona 70-an atau masuk dalam kategori zona berkembang. Menurut Ihsan, penilaian indeks kota toleran tidak hanya menitik beratkan pada peran pemerintah daerah semata, melainkan melibatkan pula seluruh ekosistem kota. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penentu dan sangat penting.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana penanya di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali bersama dalam spesial program Perempat dari Padang di setiap Kamis pagi ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau tentunya. Dan dosa barangnya, di pagi hari ini kita masih berbicara seputar tema besar kita, yaitu tentang relasi kekerabatan di Minangkabau. Nah, kalau sebelum-sebelum ini kita hanya bicara tentang relasi kekerabatan yang hubungan dengan kaum, ya, kemudian suku, ya, dalam satu negari ataupun negari lain. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana ketika relasi itu terbentuk dari sebuah interaksi, ya, dalam artian ada pihak luar, apakah luar sukunya atau luar negarinya, bahkan dari luar Minangkabau yang ingin menjadi bagian dari suku, salah satu kaum, ya, atau salah satu suku di Minangkabau ini yang dikenal dengan istilah Malako. Nah, secara umum Malako, walaupun mungkin ada beberapa daerah lain yang mempunyai istilah yang berbeda, namun maknanya sama, secara umum adalah Malako, ya. Nah, dalam topik kearifan dalam tradisi Malako di Minangkabau, ya, ini masih dalam persoalan relasi kekerabatan Minangkabau tentunya. Baik, untuk membahas hal ini kita masih bersama wak kita, Mama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, Dun Sanak Padanga RW Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, sehat ya, pasti.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Karena memang dari tampilannya Mama begitu sehat pagi ini, alhamdulillah, ya, Mak, ya.
1: Cuaca juga cerah.
0: Cuaca juga cerah, ya. Baik, Mak, pagi ini kita masih dalam tema relasi, ya. Relasi kekerabatan Minangkabau. Jadi ternyata Minangkabau tidak hanya mengenal relasi dalam satu kaum saja, ya, atau satu suku saja, satu negari saja. Ternyata juga ada dari luar gitu, ya, Mak, ya, yang diterima sebagai bagian dari sebuah kaum atau suku yang umumnya dikenal Malako, gitu, ya, Mak, ya.
1: Betul, betul. Baik. Ya, semacam naturalisasi.
0: Naturalisasi, ya, kalau teman era-era sekarang lebih apa, naturalisasi, ya, Mak, ya.
1: Betul.
0: Walaupun tidak ada buang darah sama sekali, Mak.
1: Iya, betul.
0: Baik, baik, Mak. Sebelum kita lebih jauh dengan naturalisasi terkutip nih, ya, Malako, ya, ini, ya, ya, ada baiknya kita hubungkan juga dengan pembicaraan kita minggu yang lalu karena masih dalam tema besarnya relasi kekerabatan. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik, terima kasih, Bung Adit. Selamat pagi dan selamat pulang RW Perempatnya untuk Anda berada. Kita sudah membahas bagaimana kita memahami sistem kekerabatan di Minangkabau melalui dua jalur yang sering kita bahas, jalur adat dan jalur sara. Jalur adat dikatakan itu balahan atau sapiah balahan di bidang negari. Kemudian ada karean atau karatan dan kuduang karean kalau mereka berada di negari yang berbeda. Relasi balahan itu kalau mereka satu suku, satu nama suku, dalam satu negari atau dalam negari yang berbeda. Karean adalah hubungan yang terbentuk karena perkawinan. Maka anak-anak dari para laki-laki yang memasuki sebuah kaum mempunyai saudara di suku yang berbeda sebagai karean. Nah, ketika yang berlangsung itu adalah mereka-mereka yang sudah punya suku dan sudah punya negari, mereka berada dalam struktur yang ajek atau tetap. Nah, ketika terjadi penambahan anggota kaum, baik individu atau kelompok, dari luar nagari atau dari luar suku atau bahkan dari luar Minangkabau, nah, disinilah terjadi peristiwa baru yang dikatakan Bung Aditya tadi dengan Malako. Nah, Malako adalah proses orang yang belum punya suku atau orang yang belum jadi orang Minangkabau, menjadi orang yang punya suku dan orang Minangkabau lengkap. Prosesnya dikatakan malako, kalau itu di umumnya daerah Tiga Luha, wilayah Tiga Luha, tanah data agam dari 50 koto, ada istilah yang senada, yang namanya berbeda tapi maksudnya sama, boloan atau baloan di rantau Pasaman, wilayah utara, karena interaksi dengan Mandailing dan suku Batak. Kemudian ada istilahnya manyanda atau mencari mama, itu daerah Solo dan sekitarnya dan di sebagian daerah pesisir, dan di pesisir bagian selatan, di rantau-rantau Minangkabau bagian selatan, istilah malako disebut dengan baindua. Jadi mereka yang memasuki sebuah kaum dan memasuki sebuah negari, ada yang dikatakan malako, boloan atau baloan, manyanda, mencari mama atau baindua ke sebuah suku di dalam sebuah negari. Begitulah proses naturalisasi, bagaimana orang yang belum punya suku dan belum resmi jadi orang Minangkabau diresmikan dengan peristiwa atau upacara malako itu. Begitu Bang Adit.
0: Iya, baik Ma Tuan Kemangkudun dan Dunsana Pananga, itu pengantar dari Mama Tuan Kemangkudun. Dan seperti biasa, Dunsana Pananga, nanti Anda bisa ikut bergabung menanggapi ataupun bertanya di pembicaraan kita ini lewat dua line telepon 812-414 ataupun di 08-1166-09240 ya. Baik, nanti mungkin di paroh kedua ya, kita buka line telepon. Sekarang masih dalam awal-awal perbincang, kami buka dulu diskusi dengan Mak Tuan Kemangkudun ya. Bersabar sama dengar ya. Oke, Mak, malako ini kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira bisa dekat, katanya mungkin melekat gitu ya Mak ya.
1: Iya, melekat, melekat atau melekatkan.
0: Melekatkan gitu ya. Jadi malako melekatkan gitu ya. Nah, kemudian biasanya malako ini permintaan dari yang akan malako itu ya, atau ada rekomendasi juga nih dari pihak-pihak yang ada di negara itu sendiri, Mak Tengku. Gimana proses awal nih biasanya, Mak Tengku?
1: Oh iya, peristiwa malako itu terjadi dalam beberapa sebab ya. Sebab yang pertama ketika terjadi perkawinan dengan orang di luar suku,
0: yeah,
1: dan kebetulan dia berada dari negeri yang berbeda atau bahkan belum punya suku, berarti dia dari suku bangsa di luar Minangkabau. Nah, ketika calon menantu itu akan menjadi sumando di sebuah kaum, sebuah suku, maka dia itu sangat diminta atau sangat dituntut harus punya suku dulu. Maka dia harus mencari suku di negari itu, maka dikatakan juga mencari mama untuk mendapatkan legitimasi sebagai bahagian di negari itu, mendapatkan suku dan melekatkan mama. Nah, itu peristiwa pertama ketika satu orang yang akan jadi menantu, baik itu laki-laki atau jadi dari perempuan.
0: Karena latar belakang perkawinan Mak ya.
1: Latar belakang perkawinan. Yang kedua, peristiwa ketika satu rombongan datang ke sebuah negari yang sudah lengkap peragatan adatnya, peralatan adatnya, sudah ada ampek suku di sana, sudah ada kerapatan negari di sana. Nah, mereka yang datang, baik satu orang atau satu rombongan, mereka itu ada kesempatan untuk menjadi suku mandiri kalau mereka dianggap setara dengan yang sudah ada. Tapi kalau mereka mungkin jumlahnya kecil atau orangnya tidak dianggap cukup kuat untuk mandiri, maka dia harus menjadi bahagian dari salah satu suku. Dia harus malako ke salah satu suku yang sudah ada di negari. Jadi ini migrasi mereka yang baru datang. Nah, itu yang kedua. datangnya penduduk baru di sebuah negari, mereka harus punya suku, dan mereka meminta kepada sebuah suku untuk diterima sebagai bagian. Nah, ada peristiwa ketiga, namanya anak ujung ameh, atau anak pisang, yang lahir di rantau, dan kebetulan anak ini ibunya bukan orang Minang. Jadi peristiwa perkawinan sudah berlalu, dan anak-anak itu sudah jadi manusia yang bisa bicara, kira-kira begitu. Ketika dia akan pulang ke kampung bapaknya, ke rumah bakunya, dia anak ujung ameh. Nah, ini ada kewajiban dari bapaknya untuk mencarikan suku bagi anak ujung ameh ini, anak pisang, anak pusako, atau anak di rumah orang ini yang belum punya suku. Nah, di sini pihak bapak yang akan mencarikan suku untuk anaknya. Jadi ada tiga peristiwa. Ketika perkawinan, sebelum perkawinan, kemudian ketika rombongan masuk ke sebuah negari, atau ketika anak pisang yang lahir di rantau akan pulang ke rumah bakunya. Jadi tiga peristiwa itu yang menyebabkan adanya peristiwa malako atau peristiwa boloan, menyanda, mencari mama, atau bayi dua ini. Begitu, Bang Adit.
0: Baik, baik. Baik, Mak. Menarik sekali, dan banyak hal barangkali nanti bisa kita gali, ya. Namun, sebelumnya, Mak, saya ingin membandingkan atau menyandingkan ini antara malako ini dengan sang sako. Ah, gitu ya, Mak. Karena ini kan bisa aja dari luar nih, Mak, ya.
1: Betul.
0: Kenapa saya sandingkan? Jadi kalau di sang sako kan mereka tidak dapat apa-apa, gitu ya, Mak, ya.
1: Iya.
0: Nah, sementara apakah di malako ini, maksudnya gini, Mak. Bukankah kaum, bukankah suku, ya, itulah pusako, Mak.
1: Betul.
0: Iya kan, Mak, ya. Dia pusako bagi seseorang, gitu ya.
1: Iya.
0: Pusako kaum, pusako suku, gitu ya, Mak, ya.
1: Iya.
0: Sementara ketika seseorang malako, nah, padahal dia tidak dari suku ini, mempunyai ketimbang.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, kemudian dia melako. Bagaimana dengan posisinya dalam pusako? Saya tidak mengatakan properti dulu, Mak, ya.
1: Yeah.
0: Ini dalam konsep sako, gitu ya. Sako.
1: Betul.
0: Dan sang sako yang pernah kita bahas. Ya. Kalau di saat sampai tingkat sang sako, ya berarti mungkin aman, gitu, Mak, ya.
1: Yeah.
0: Dalam artian dia tidak bisa mempengaruhi kaum ini. Dia tidak bisa tidak ada suara segala macam, dia hanya dapat kehormatan, kan, gitu, Mak, ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana dengan malako ini? Apakah sama dengan sang sako itu, atau dia, kalau lihat dari bahasa kan, malako itu betul-betul menempel, gitu, Mak, ya.
1: Menempel.
0: Betul-betul jadi bagian dari kaum yang tempat, atau anggaplah kaum induknya, kaum awalnya.
1: Betul.
0: Gitu, Mak, ya.
1: Urang asa istilahnya.
0: Urang asa, gitu, Mak, ya. Dia, yeah, betul-betul menjadi bagian, karena malako, gitu, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan apa istilahnya, bukan bahkan mungkin lebih apa lagi lah, walaupun ada istilah menyanda barangkali, tapi mungkin, yeah, lebih lengket malako ini, kan, gitu ya, Mak.
1: Iya. Yeah. Nah, sebelum malako biasanya orang itu dikatakan manumpang.
0: Manumpang. Nah, sekarang dia malako.
1: Orang manumpang itu belum resmi malako.
0: Mungkin semacam apa ya? Semacam
1: musafir singgah.
0: Screening dulu gitu istilahnya, Mak, ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, malako gitu ya, Mak, ya. Jadi, yeah, bagaimana dengan posisinya dia di kaum atau di adat sendiri, Mak? Apakah dia sama dengan sang sako dari yang gelar itu tidak ada apa-apa, atau justru dia juga dapat semua yang dapat oleh kemenakan urang-urang asa ini? Gimana, Mak, posisinya gitu?
1: Iya, Kato Pusako mengatakan bahwa malako itu ada batas-batasnya. Jadi mereka yang malako sebagai bahagian baru dari sebuah suku atau kaum, mereka dipandang sebagai kemenakan di bawah lutut istilahnya. Kenapa di bawah lutut? Karena dia harus bisa melangkah dalam langkah yang terbatas dan tidak bisa menjangkau melebihi jangkauan langkah kaki. Nah, kira-kira begitu ada pantunnya. Jadi kemenakan di bawah lutut ini punya hak di kaum. Haknya adalah hak perlindungan kaum. Dia adalah bahagian kaum yang dilindungi oleh mama penghulu, orang ampek gini di kaum. Dan dilindungi nagari kalau sudah diserahkan ke nagari. Bahwa dia adalah kemenakan di bawah lutut di datuk tertentu, di penghulu tertentu. Itu hak pertamanya, hak perlindungan dan hak pengayoman dari suku dan nagari. Kemudian hak pakai terhadap harato seizin penghulu.
0: Hak pakai.
1: Hak pakai. Hak pakai harato ini cuma tanah, tidak rumah kadang, tidak pendam kuburan.
0: Tidak hak milik.
1: Tidak hak milik. Okay. Hak pakai. Seizin penghulu. Dan dia tidak diberi hak untuk menyandang gelar sako kecuali sako jinih nampe. Jinih nampe itu sako gelar agama. Ya, gelar sultan atau sidi marah itu gelar dari pihak bako. Nah, ketika dia menikah dengan suku lain. Nah, tapi dari sukunya sendiri, suku yang tempat dia malako, dia tidak boleh atau tidak diizinkan menyandang gelar sakonya.
0: Dalam artian dia tidak bisa jadi penghulu.
1: Tidak boleh jadi penghulu. Bukan tidak bisa, tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Nah, ini harus ada ketentuan awal yang ditetapkan dalam tambuasa. Nah, ini yang jarang dibahas. Mudah-mudahan kita membahas tambuasa. Apa itu tambuasa? Tambuasa adalah silsilah sumber riwayat hadirnya sebuah kaum di sebuah nagari. Tambuasa itu ada dalam ingatan setiap penghulu suku dan di setiap penghulu nagari, kerapatan nagari. Oh, suku A itu dia punya kemenakan di bawah dagu yang itu. Buah dagu istilahnya, itu kemenakan yang ada hubungan darah. Kemudian kemenakan di Walutui atau kemenakan Batali Ameh atau kemenakan Batali Budi, itu mereka yang malako. Mereka yang malako ini ada batas-batas haknya dalam memakai gelar adat. Gelar adat sako dari suku tidak boleh, tapi gelar dari pihak bako ketika dia menikah boleh.
0: Dari pihak bako ya, Mak, ya?
1: Pihak bako kalau dia menikah dengan seseorang, karena dia sudah jadi bagian sebuah kaum, ketika dia menikah dengan suku lain, dia boleh mendapatkan gelar dari bakonya.
0: Bako, nah, bako dalam artian bako kaum tempat asal itu ya, Mak, ya? Bako
1: iya.
0: Kaum asalnya itu ya, Mak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Karena otomatis itu dia bako dia juga kan itu ya, Mak,
1: iya,
0: ya?
1: Betul. Okay. Jadi artinya apa? Orang yang malako itu resmi jadi orang Minangkabau, tapi dia dibatasi dalam hak kepemimpinan di kaum tempat dia malako. Tapi dia punya hak perlindungan, pengayoman dan hak untuk menjadi orang jinih nanampe, orang cadiak pandai di nagari. Dia boleh menjadi imam kati bila di nagari. Karena umumnya begitu dulu ketika ulama-ulama datang dari Arab, dari Gujarat, mereka itu datang mendapat gelar dari adat, tapi bukan gelar sako, gelar dari pihak bako istilahnya, gelar urang jinih nanampe tuangku sidi marah kalau di Pariaman, itu dari pihak bakonya ketika dia menikah. Begitu, Bung Adit.
0: Iya, iya. Ya, berarti dia atau orang yang malako ini ya tetap ya tidak sama gitu ya, Mak, ya, dengan kaum asalnya.
1: Iya, ada yang sama, ada perbedaan. Sama dalam hal perlindungan. Kaum dan perintah mamak kepada mereka, tapi tidak sama dalam hak pemakaian sako kaum dan pemakaian pusako kaum.
0: Bagaimana dengan Ranji, Mak? Nah, dia kan ketika di dalam proses malako itu dia kan sudah diakui bagian dari kaum itu sendiri. Nah, apakah dia juga kan dimasukkan ke Ranji itu mulai saat itu dan seterusnya atau tidak sama sekali, gimana, Mak?
1: Ini yang dikatakan tambuasa. Tambuasa itu memisahkan Ranji kemanakan di bawah dagua dan kemanakan di bawah lutui. Nah, kemanakan di bawah lutui, Ranjinya terlepas daripada Ranji kemanakan di bawah dagua. Begitu.
0: Baik.
1: Kalau di tambuasa biasanya dijelaskan itu. Setelah berjalan 1-2 keturunan, datanglah rombongan dari luar kampung malako ke datuk penghulu kaum, begitu. Nah, ada prosesinya. Ya, kadang-kadang yang sering terjadi adalah peristiwa alamiah saja ketika datang satu kelompok kecil ke rumah gadang. Tidak sempat diupacarakan ya, karena dia sudah berjalan jauh, ya sudahlah silakan dibuat pondok itu di sudut ladang itu. Nah, tidak sempat diupacarakan. Nah, lazimnya sebenarnya diupacarakan ketika kaum sudah akan menerima sebuah kelompok atau satu dua orang yang akan malako itu, harus ada kesepakatan di kaum. Nanti penghulu kaum akan setelah sepakat kaum untuk menerima, penghulu kaum akan membawanya ke balai adat, ke ampe suku istilahnya. Ampe suku itu kerapatan negari ya, kerapatan adat negari kalau sekarang. Nah, ada di sana suarai atau pemberitahuan di Labuan Nanggolong di Pasanan Rami, bahwa ambo datu Iko dari suku Iko menerima kemanakan Mbah Lutui dan baru datang. Nah, ketika itu sudah disampaikan ke negari, harus ada sedikit tando beti. Nah, tiga
0: tando
1: itu ya.
0: Beti.
1: Tanda bukti sebenarnya.
0: Tanda bukti.
1: Bab beti dan basuluh jimatwari bagalanggang maturan banyak. Disebutkan mereka yang datang itu dan yang malako itu berapa orang, situ, situ, situ. Dan itu tercatat dalam ingatan para penghulu negari sebagai tambo wasa negari, tambo suku. Jadi kalau sudah ada tando beti itu, bapati yodoas seramai, biasanya ada penyembelihan minimal mendabih ayam. Kalau bisa mendabih kambing, kok dapat mendabih jawi, nerancak mana mendabih kabau. Siapa yang kami biayai, biasanya kaum yang menerima, karena gembira kaumnya bertambah, dia sembelih kerbau masa dulu ketika orang masih cukup bagus ekonominya. Nah, inilah yang azas dasarnya tentang malako. Baik malako menantu baru, baik malako saudara yang baru datang bergabung, atau malako anak ujung ameh yang diresmikan masuk dalam sebuah suku. Begitu Bung Adit.
0: Iya, oke. Baik, dan tadi Mamak sudah menyinggung sedikit persoalan pusako, karena ini ujung-ujungnya bakal ada ada pertanyaan juga ke sana ya, Mak ya.
1: Betul.
0: Pusako dia hanya punya hak pakai kan itu ya, Mak ya.
1: Betul. Tidak. Dan harus seizin penghulu.
0: Harus seizin penghulu. Bagaimana Mak ketika kaum asa ini punah, sementara kaum malako ini berkembang biak begitu banyak ini ya. Nah, apakah juga sampai di saat itu tuh, di saat seperti itu, pusako dari kaum yang asa ini tidak bisa dilimpahkan ke kaum malako, dalam artian tetap dengan SOP yang Mama jelaskan sebelumnya, mungkin ke balahan, setiap balahan gitu ya, kalau ya ke negari gitu lah kan. Nah, sementara dia dah ada nih lebih dekat dengan dia kekerabatannya karena malako tadi. Tapi dari urian Mama, dia tidak boleh punya hak milik, hanya pakai. Bagaimana dengan ketika kaum asa itu punah, tidak ada perempuannya, hanya laki-laki, sementara mereka berkembang nih. Nah, gimana nih kalau kasus
1: ini terjadi? Ini kasus paling banyak terjadi.
0: Makanya kita
1: ketika Allah limo dek minalu istilahnya.
0: Nah,
1: ini kaum asa ini karena nasib dan peruntungannya keturunannya laki-laki dan akhirnya punah.
0: Nah,
1: di sini sebenarnya ada masa-masa ketika seorang penghulu menyadari bahwa dia akan mengalami kepunahan kaum, dia harus mencari jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang pertama? Mencari balahan. Mendudukkan pusako, sako ju balahan. Kalau itu tidak dilakukannya, maka yang akan terjadi adalah kisruh nanti binalu yang akan mengalahkan limau. Dan ini sering terjadi.
0: Sering terjadi, Mak ya?
1: Sering terjadi. Mohon maaf, misalnya ketika awal rumah gadang didirikan, di kaum itu cuma ada satu perempuan, laki-lakinya berempat berlima, datanglah rombongan kecil untuk menumpang. Orang menumpang, ia menolong untuk menyapu laman, menyisir rambut si wanita yang cuma satu-satunya, dan diberi pondok di sudut ladang. Tapi ketika kaum itu tidak lagi punya keturunan perempuan, maka semua harta pusaka itu akan dikelola sementara oleh yang menumpang. Tapi ketika penghulu dan laki-lakinya juga habis, tanah itu de facto akan dikuasai oleh pihak yang menumpang. Lebih parahnya lagi, yang menumpang ini belum sempat malako.
0: Masih ada juga kasus seperti itu, Mbak, ya?
1: Masih.
0: Belum malako, tapi dia sudah menguasai de facto, gitu ya?
1: Iya.
0: Karena mau punah semuanya sampai
1: punah. Iya, kita tidak tahulah peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sehingga kaum itu punah. Dan itu saya menghadapi keluhan dari Bapak Nagari. Kesadaran untuk cepat-cepat mendudukkan sako dan pusako itu adalah tanggung jawab penghulu. Mewariskannya itu atau mencari sandaran kepada balahan. Kalau perlu sampai sapiah balahan. Dan itu juga untuk menjaga jangan sampai pihak yang malako ini mengalami euforia untuk menguasai. Kasus yang sering terjadi. Yang mudah-mudahan para penghulu cepat menyadari, dan tambo asa itu sebenarnya dipahami oleh seluruh penghulu nagari. Dimanapun nagari sangat tahu mana orang yang malako, mana yang manumpang, mana yang kemenakan di bawah dagu penghulu itu, mana kemenakan di bawah lutui. Selagi penghulu itu hadir dalam kerapatan nagari, pasti dia tahu. Nah, itulah tambo nagari. Tambo nagari memahami silsilah nagari. Tambo asa memahami silsilah suku di setiap nagari. Di nagari itu kan tak banyak-banyak amat suku, paling 5, 6 atau cuma 4. Kalau ada nagari yang sudah lebih dari 7 sukunya, nah itu ada urutan suku yang tertua sampai suku yang baru datang. Mana suku yang punya kemanakan di bawah dagu, mana yang di bawah lutui. Semua penghulu itu sangat paham. Ya, kan tak susah-susah amat memahami 4-5 suku dengan anak buahnya, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi tambo nagari, tambo asa suku dan kaum itu harus benar-benar dikuasai oleh kaum, supaya nanti kemenakannya sepeninggal dia tidak mengalami peristiwa konflik. Begitu, Bung Adit.
0: Okay. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, ya. Dan sebelum kita break sejenak, Mak, ya, saya takut kelupaan. Kira-kira nilai-nilai apa yang terkandung, Mak, di dalam proses melako ini? Baik nilai yang ada dalam diri orang Minang sebagai suku asa, ya, dalam kaum sebagai suku asa, maupun nilai yang ada bagi orang yang melako ini sendiri. Kira-kira kearifan ataupun nilai apa yang bisa kita petik dari sini, Mak?
1: Ya, yang pertama sikap atau filosofi inklusifnya orang Minang. Inklusif itu artinya sangat menerima kehadiran orang dari manapun, pihak manapun. Orang datang itu disambut dengan tangan terbuka. Anda boleh menjadi bagian Minangkabau dengan langkah-langkah seperti ini, dengan persyaratan seperti ini. Jadi tidak pernah ada penolakan kedatangan pihak manapun di Minangkabau. Kalau Anda mau melako, saya penuhi syaratnya, antara lain Anda harus Islam dulu.
0: Kemudian, pasti, Mak, ya.
1: Iya. Kalau tidak, menumpang dulu. Selama menumpang, ada batas-batas yang boleh dia pakai, ada yang tidak boleh dia pakai. Ketika dia melako, ada perlindungan untuk pemakaian bahagian pusako, tapi tidak sako. Nah, saat-saat itu sebenarnya para penghulu sangat sadar menerima bahagian baru dalam sebuah kaum, dalam sebuah negari, adalah resiko ketika mereka akan dialahkan oleh binalu. Nah, kesadaran itu disimpan dalam kato pusako yang dikatakan tambo negari. Tambo asa kaum.
0: Ranji,
1: silsilah. Nah, ini yang harus dijaga oleh setiap penghulu supaya generasi seterusnya tidak mengalami konflik. Begitu, Bung Adit.
0: Baik, Dun Sanak Paranga, di mana pun Anda berada, kita akan terima nanti tanggapan Anda dan telepon Anda. Namun sebelumnya kita break sejenak, ya. Dengan informasi berikut ini, tetap bersama kami di Kearifan Lokal Minangkabau. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Ya, dan saudara pendengar di mana-mana berada, kita kembali ke perbincangan kita dalam kearifan lokal Minangkabau. Dalam topik kearifan dalam tradisi Melako di Minangkabau ya. Dan saat ini kita tetap bersama mamak kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun. Baik, silakan kalau ada yang ingin bergabung di duluan telepon kita 812414 ataupun di 08 11 66 09 240. Baik, kita terima dulu yang sudah ada di line telepon ya. Kita coba terima ya. Oke, okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang adik Jumat Datuk Mengkudun.
2: Ya, Tuanku Mengkudun.
3: Mak Datuk.
2: Tuanku, Mak Tuanku Mengkudun. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Dengan siapa nih? Maitam. Halo.
3: Halo.
2: Oh, kok oke okay deh ini. Oh ya, ya. Terjadi tumpang tindih ini sepertinya. Baik, halo, dengan siapa?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Selamat pagi, Boti. Selamat pagi, Mama Kudun.
2: Oke, okay.
4: Nah,
2: ini dengan Bunda Queen ya.
5: Bunda Queen,
4: iya.
2: Silakan Bunda, pertanyaannya ke Mak Tuanku.
4: Iya. Tanya sama Mak Datu ya. Mak Datu, tadi aku dengar itu semuanya apa tuh yang tentang Melako.
2: Melako ya.
4: Misalnya gini, kan kita punya apa tuh adik kawin dengan orang Jawa misalnya ya. Gitu.
2: Ya. Adiknya Bundo perempuan atau laki?
4: Oh, laki-laki.
2: Laki, oke. Okay. Silakan, Bunda.
4: Iya. Ini umpama gitu, enggak ada pula deh guna dong. Tapi umpamanya aja gitu ya.
2: Okay.
4: Kebetulan kan dia itu udah enggak ada suku gitu ya.
5: Iya.
4: Kita kasih itu dia Melako ke orang Minang ini gitu.
5: Iya.
4: Itu dikasih dia itu kan suku Melako itu.
5: Iya.
4: Berarti dia kan udah ada pula sukunya gitu.
5: Iya, iya.
4: Yang Bunda tanyakan gini. Kalau dia nanti beranak gitu ya, udah menjadi menjadi apa ya?
5: Keluarga
4: udah
5: keluarga
4: menjadi
5: besar.
4: Ada cucu gitu ya.
5: Iya.
4: Jadi berarti ada neneknya. Neneknya kan katanya Melako ke sini. Anaknya juga.
5: Yes.
4: Apakah itu bisa diteruskan sukunya itu ke bawah gitu.
2: Oh, gitu ya.
4: Ah iya. Dan okay. juga kalau dan juga gelar.
2: Iya. Yeah.
4: Gelar dari bapak. Kalau lagi bapak bisalah ya. Yeah. Tapi yang suku ini boleh enggak sampai dia turun temurun yeah, gitu yeah, yeah, dikasih yeah, yeah. apa tadi?
2: Suku ibunya
4: suku
2: ya.
4: Suku tadi.
2: Suku ibunya ah, yang.
4: Ya, itu aja yang itu saya bukai. Tanyakan baik, itu.
2: Menarik ini.
4: Ya, ya. Mama, Mutir, ya, makasih ya.
2: Sama-sama
4: ya,
2: Bu Dong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menarik pertanyaan Bu Dokwin. Jadi emang ibunya oke lah melakuk gitu Mbak ya. Sementara dia berasal dari suku bangsa yang tidak matrilineal. Kan tuh mungkin arah pertanyaan Bunda. Apakah juga bisa memakai suku yang sama dengan ibunya yang melakuk tadi?

0: nya nama naitamnya.
1: Hmm.
0: Oh, pamunca ado, datu ado, pangulu ado, bahkan di Pariamban ko rajo masih ado.
2: Iya, iya.
0: Cuma sampai mengadu tu ndak ado lah saja tahu lah pernah mari tua. Nan pakaru petangku kan di daerah Mitam ko dari tahun dari Patu lah ke Pulau.
2: Iya.
0: Asia nama nang uang ofisi kecil mahal jadi tu mereka tua. Nan sama daru rajo pengundu pemuncak apa ko ndak sampai saya mengadu nanda.
1: Okay.
0: Bahkan batanyo nak doi nyorogan. Kadang mengaduan ikin maka polisi kajak kejaksaan lebih wajar ya teman tuan.
1: Iya.
0: Itu ya mah pengadilan aja teman tuan.
1: Baik.
0: Terima kasih, ditunggu jawabannya itu apa terus juga dua enak.
1: Oke, Mitam.
0: Dan sebelum dan sesudahnya pengadilan teman tuan saya Mitam ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitam ya. Di Pariaman, tepatnya di Sungai Saria ya, Sungai Pariaman. Baik, masih ada yang ingin bergabung? Sepertinya tadi ada yang yang tumpang tindih tadi. Ada Bedokwin sudah, terus Maitam juga. Kalau tidak ada, kita jawab dulu ya. Nanti kita buka lagi sesi berikutnya ya, kalau ada yang bergabung. Silakan Mak Tengku. Jadi apakah anak dari seseorang perempuan non Minang yang melakok ke suku Minangkabau bisa atau berhak menggunakan
2: suku
1: ya. Dan bagaimana dengan gelar juga pusako sama macam. Silakan Mak Tengku.
2: Baik, terima kasih Bung Adit. Mundokuin Minangkabau itu sekali memberikan tidak akan diminta lagi.
1: Oh, itu prinsip emak ya.
2: Iya. Artinya apa? Ketika seseorang sudah diberikan suku, dia melakok dalam sebuah suku, misalnya dia dari suku Jawa, melakok dalam suku A. Selamanya suku itu ada boleh dia sandang, anak perempuan anak laki-lakinya boleh menyandang itu, cucu dari anak perempuannya seterusnya ke bawah boleh menyandang suku itu, dia tetap memakai suku itu.
1: Walaupun apa? Saya potong. Walaupun dia tidak matrilineal sesungguhnya di negerinya.
2: Iya. Iya. Okay. Bisa dihitung terus. Jadi bukan mengklaim ya, tapi benarlah bahwa Ibu Megawati, Ibu Puan Maharani itu adalah orang Minangkabau, karena dari ibu neneknya ke atas sampai Ibu Fatmawati dan ibunya ke atas ada ranji mereka ke sebuah suku di daerah Pasisia di Lunang kalau tidak salah, atau di sekitar Muko-Muko. Nah, mereka tetap orang Minang dan boleh memakai suku itu, berhak. Yang tidak boleh dicabut bahkan oleh siapapun. Nah, ini cara orang Minangkabau, sekali diberikan suku dia tidak akan dicabut oleh siapapun, tidak bisa dicabut oleh siapapun.
1: Walaupun oleh yang punya suku itu sendiri, Mak.
2: Betul.
1: Kan ada pepatah ndak sudang jiu kama apa bisa kama maura kecuali nan punyo yang kama
2: itu dalam hal adat nan diadatkan.
1: Adat melakuk ini masuk di adat mana, Mak?
2: Ini adat nan diadatkan, adat yang kuat. Pantun yang kuat ini ya. Antah kok kiamat nelah tibo. Artinya tidak akan diungkai lagi.
1: Seumur hidup mah ya.
2: Seumur hidup suku itu dia berhak menyandangnya.
1: Baik.
2: Anak perempuan anak laki-lakinya
1: berhak pakai suku dia.
2: Anak-anak dari anak perempuannya, anak-anak dari cucu perempuan dari anak perempuannya, dan seterusnya ke bawah berhak memakai. Kemudian gelar, nah, beda dengan gala, gelar dari bapak itu sabih kucing sabih nyong, sekali pakai.
1: Karena gelar dari bapak, Mak ya.
2: Karena gelar dari bapak.
1: Tapi dia kan ibu yang awalnya melaku itu, Mak, kan dia sudah mengangkat mama berarti, Mak.
2: Mengangkat mama, berarti, tapi dia tidak boleh memakai sako. Anak-anaknya tidak boleh memakai sako kaum.
1: Sako kaum ya.
2: Ketika dia menikah dengan laki-laki Minangkabau, dia boleh dapat anak yang mendapat gelar dari suku bapaknya.
1: Baik.
2: Itu Bundukwin. Jadi misalnya nenek tiga tingkat ke atas yang melaku itu dapat suku A, maka cucunya, piutnya sampai ke bawah tetap memakai suku Aik.
1: Berhak,
2: tidak,
1: ya?
2: Berhak dan tidak boleh diganggu.
1: Tidak satu orang pun bisa

0: gugat.
1: Iya. Dan dia mendapat perlindungan dari mama kaum tempat dia melako itu. Dia tetap dalam ranji adat, bukan ranji kaum ya, ranji bukan ranji properti, bukan ranji harta kekayaan,
0: harta pusaka ya, Maya.
1: Dia ada dalam kelompok kaum itu sampai kapanpun.
0: Gitu ya.
1: Nah, yang harus diingat juga, ketika dia sudah berada dalam kaum itu, dia berhak mendapatkan pusako randah dari bapaknya,
0: pencaharian. Iya, tapi pusako tinggi tidak ya?
1: Pusako tinggi tidak.
0: Okay.
1: Pusako tinggi itu milik kaum yang asa. Nah, ini cara Minangkabau untuk merangkul siapapun yang pernah bersentuhan dengan Minangkabau, baik dalam perkawinan atau tinggal di Minangkabau. Kalau dalam perkawinan, nah kita lanjut sedikit lagi, dia dapat suku dari siapa? Misalnya perempuan, anak laki-laki saya menikah dengan yang punya suku, misalnya sukunya suku Tanjung, menikah dengan seorang perempuan dari suku di luar Minangkabau. Di mana tempat dia melako nanti istri dari anak laki-laki suku Tanjung ini misalnya? Tidak boleh dia melako ke suku Tanjung karena itu nanti sukunya sama dengan suaminya. Kemana dia bisa melako ke bako dari suaminya? Bako dari suaminya, sukunya pasti berbeda dengan si anak.
0: Pasti.
1: Nah, jadi si anak ini pulang ke bako jadinya. Nah, itu caranya. Misalnya kalau si anak suku Tanjung, bakonya suku Koto misalnya, maka istrinya dilakukan atau melakukan suku Koto bakonya. Jadi dia pulang ke bako, walaupun istrinya itu dari suku bangsa lain yang melakuk ke suku Koto. Begitu caranya Minangkabau merangkul seluruh anak ujung amehnya. Ujung ameh anak pisang dari suku bangsa yang lain. Begitu Bang Adit.
0: Sangat egaliter ya, Maya.
1: Artinya tidak ada yang akan terlempar keluar dari Minangkabau kalau sudah mengalami pernikahan atau perkawinan dengan orang Minangkabau.
0: Begitu. Dijamin keselamatan ya, Maya.
1: Kemudian dari Maitam.
0: Maitam, kama tempe petenggang. Ini kalau lagu Minang ya, Mak. Kama tempe petenggang.
1: Iya, Maitam kalau tempe balinduang nalah cabiak, tempe basanda nalah rubuah, baa caronya menyelesaikan masalah kita. Cara yang paling acok diajarkan Minangkabau adalah saciok baana yang basarancian baana basi. Baa caronya Maitam mengumpuan dunsana menjadi satu kesatuan suaro untuk menyampaikan tuntutan baik ke balai adat, ke rapatan negari, bahkan sampai ke pengadilan. Disinilah peran dari seorang mamak kapala waris mengumpuan antasera. Ketika sudah sepakat satu kaum, mulai ayah dari pambuluh, mulai kato juga pakai, mengadu ke pihak yang berwenang. Insya Allah kalau satu kaum sepakat menyatakan sesuatu untuk baik merebut atau mempertahankan haknya, rasanya itu akan ada jalan keluarnya. Nah, yang susah kalau nan sarweh sajangka luntakamehi, ba'a menyangkau nan salangkah nan sadapo. Nah, kita kamehi yang dake, kalau sudah satu suara, insya Allah ada jalannya untuk mengadu. Mungkin di ranjo jo pengulu tungkek ko lah rapuh, tidak bisa tegak. Mengadu ke instansi yang lebih gadang atau lembaga yang lebih gadang, kerapatan negari itu sampai ke pengadilan. Selagi satu kaum itu jelas ranjinya, satu kelompok itu jelas kelompoknya, mereka punya hak untuk mempertahankan properti atau miliknya yang sah. Kan ada saksi nanti, aku wilayah kaum kami, tanah kami, pusako kami, pandam peburan kami. Kalau sudah satu suara sekaum, wilayah sampai mengadu akan lebih terbuka. Jangan sampai menyelesaikannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan Maitam bisa mengumpulkan kemanakan dan saparwi sampai sehindu. Di situ kita tagak untuk mempertahankan hak. Mudah-mudahan itu yang nampak dia bawa jalannya untuk Mahitam.
0: Iya iya iya. Jadi sepakai kaum ya terjatuhnya
1: itu dia. Ya, sepakai bahkan kaum. Untuk tagaknya pengelu baru sepakai kaum bisa saja. Kok pengeluan tidak kuat lede tanggaan pengelu baru lah.
0: Oh bisa nih Maya?
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Kan ada petuahnya ketika pengelu itu tidak lagi lurah tidak lagi tak turuni, bukit tidak lagi tadaki. Kaum yang sepakat untuk menegakkan penggantinya boleh saja.
0: Iya iya iya iya. Ya. Baik baik.
1: Maaf saya tidak memprovokasi untuk memberontak kalau penghulunya tidak lagi kuasa untuk mempertahankan hak kaum. Nah, ya kaumlah yang berkumpul mendudukkan hak mereka dan menuntut haknya kepada penghulu yang belum bergerak atau tidak lagi bergerak.
0: Okay,
1: tidak baik. Provokasi tapi ini hak. Mudah-mudahan bisa jadi jalan keluar untuk Mahitam.
0: Ya. Oke, okay, Mahitam itu untuk Mahitam dan ini satu telepon terakhir seperti Ma ya. Kita oh, iya, coba silakan. Terima. 081166. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, iya Pak Rizal Rajo Kacik. Ya, silakan Pak Rizal.
2: Iya. Assalamualaikum, Nak.
1: Waalaikumsalam Pak Rizal Rajo Kacik.
2: Iya, Pak. Apo kata pusakonya nak salah mak jenguk macam tabang situ.
1: Betul.
2: Nah jadi ado mak apo ko salah mo ko salah awak menyambut bad mak. Misalnya kaum suku Koto mak.
1: Ya.
2: Kemudian orang suku Koto lo dari negeri lain.
1: Ya.
2: Inyo bad berumah atau nikah jo kaum mawak.
1: Ya.
2: Dan kabatannya mak sukunya ada di sini kok tidak. Nyo akan kecil malakan kamalakok ke sukunya nan ada di kampung kerja mak. Apa itu tujuh kasten jo malakok mak atau baru mak? Dari suku di keluarga barunya. Itu yang pertama mak.
1: Ya.
2: Nah kedua relasi gue mak. Relasi itu sebenarnya kan ampek mak. Cuma pecahan jo kapak rantai kena dunia mak. Apa kau itu orang tu pilih ketik malah tu atau bahan status mak atau lu sampai masih di orang tu. Itu ya mak. Terima kasih mak.
0: Ya baik Pak Rizal. Yo Pak Rizal.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik langsung kita jawab mak.
1: Baik, terima kasih Pak Rizal Rajo Kacik. Yang pertama tentang sapiah balahan yang pulang ke suku awak, maka sukunya berbeda aja awak. Inilah di sapiah. Ketikanya akan mendapat suku di kampung awak, makanya tidak boleh melakuk ke suku awak. Nah, harus dicari koto di lia yang lain balahannya. Tidak di suku awak. Bahkan dalam beberapa peristiwa yang buat doi, mereka boleh tukar pindah ke suku yang lain, Kacaniago misalnya. Tidak bolehnya malakok ke suku bininya. Nah, itu sumbang jadinya. Jadi tabang mencakam inggok mencakam tabang basi tumpu itu artinya mamak ditinggalkan, mamak didapik baru. Kaum yang ditinggalkan, kaum yang didapik baru. Bukan kaum yang dibawa dari kampung itu yang dibuka baru di kampung orang, tidak.
0: Yang dibawa tabang itu bukan kaum di kampung ya, Mak ya?
1: Iya, iya. Mereka harus, mereka yang itu kan masih dalam kasus kawin sanamo suku ya. Sukunya masih sama. Tapi karena lah sapiah balahan, mereka sudah berbeda lah di sapiah. Ketikanya di kampung yang barunya ingin mendapatkan suku, maka kewajibannya mencari suku yang berbeda aja suku istrinya. Kalau tidak itu menyebabkan sumbang dalam kaum. Sarancaknya, malakok ke suku nan berbeda.
0: Okay.
1: Begitu Pak Rizal. Nah, kemudian Pak Rizal membuka tambung. Kau balik kajinya kan? Baca cerita timbang pacahan jo kapak radai.
0: Iya.
1: sebenarnya itulah yang kita bahas hari ko tentang posisi orang yang baru masuk sebuah negari. Ya, yang baru masuk sebuah negari itu bisanya malah kok ke suku yang lahado, bisanya tagak sendiri dengan suku baru tapi dengan posisi yang tidak sama, tagak semua rendah dulu semua tinggi suku yang lahado. Mereka diberi hibah tanah ulayat dari ulayat negari biasanya. Nah itu yang timbang pacahan. Mereka punya ranji di dalam negari tapi bukan ranji asa negari. Ranji timbang pacahan namanya. Ranji kapak radai hampir senada juga itu, tapi di luar wilayah dare. Di wilayah rantau namanya timbang pacahan. Di wilayah luhak namanya timbang pacahan, di wilayah rantau namanya kapak radai. Siatu mereka yang datang baru untuk masuk dalam sebuah negari dengan suku yang posisinya bukan posisi orang asal. Kira-kira gitu Pak Rejo Kacia. Kalau masuk ke dalam ranji kerajaan di Pagaruyung nampak tuh mana yang timbang pacahan, mana yang kapak randai. Timbang pacahan tuh umumnya di daerah Luha, mereka-mereka yang tagak di nagari tapi bukan bahagian dari kerajaan, hanya menginduk ke kerajaan atau mengakui kepemimpinan kerajaan, kira-kira begitu. Begitu juga di nagari nanti ada yang pituan di nagari itu mantan nameh manah ke kerajaan Pagaruyung, mereka kok dipandang sebagai timbang pacahan. Kalau di luar daerah Luhak, di daerah Rantau, kaparadai seperti itu aja. Tapi itu sudah sangat lama tidak lagi dilanjutkan. Ameh manah itu dalam catatan yang aku baca paling akhir itu dikirim ke kerajaan itu tahun 1920-an. Lah salah satu tahun tidak dilakukan lagi. Ya. Pengakuan tentang kapak radai dan timbang pacahan. Nah, bagaimana timbang pacahan dan kapak radai di nagari kini itu pun agak susah kita menyebutnya karena nagari bampek suku itu kini lah 7 suku lah 9 suku, mana kapak radai, mana timbang pacahan, menyebutnya agak rumit. Sama aja cerita limau di Alahan Winalu tadi. Ketika suku yang pada awal asa nagari itu datangnya terlambat dan mereka di posisi kapak radai atau timbang pacahan, tapi mereka yang berkembang, maka suku asa yang
0: talah
1: kan. Kira-kira begitu. Nah ini dinamika perkembangan nagari. Bagaimana menyelesaikannya? Ada jalan keluarnya. Kalau tambu asa itu diketokan kato pusako, nanti pada saat tertentu sekali ia gadang sekali tapi yang berubah, kato mufakat bisa menyelesaikannya kalau mufakat negari untuk mendudukkan posisi baru dari kaparadai ya timbang pacahan. Begitu Pak Rajo Kaca. Kaji tambo ku agak tarik.
0: Baik, Mak. Terima kasih banyak, Mak, untuk penjelasannya dan sekaligus pencerahannya nih, luar biasa nih, Mak, ya. Mulai dari pertanyaan Bunda Queen, ya, yang sudah dapat penyebarannya, kemudian Mak Hitam yang sudah dapat solusinya juga, terus ada Pak Rizal yang sudah dapat penjelasan. Luar biasa penyonjang kita hari ini tentang Malako ini, Mak, ya.
1: Malako, boloan.
0: Mangke mama,
1: mencari mama, basanda. Atau bainduak. Ada sekitar 6 istilah. Tapi yang paling terkenal itu Malako dan Boloan.
0: Baik. Dan itu semua memperlihatkan bagaimana egalitarian orang Minangkabau, ya, Mak, ya.
1: Bagaimana Minangkabau merangkul siapapun yang sudah bersentuhan. Datang ke nagari, Malako.
0: Betul.
1: Jadi Minantu, laki-laki atau pemberusi, Malako. Dapet suku.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincangnya. Sayang sekali Pak, waktu kita sudah sangat dibatas gitu Pak ya. Mungkin yang Mama jelaskan ke Mak apa ke Mak Radio Kaci tadi sudah sekaligus jadi kesimpulan pembicaraan kita ya Pak ya.
1: Amin.
0: Dan insya Allah kita akan lanjut dengan topik-topik menarik lainnya di pekan depan dan seterusnya. Tetap bersama kami di Sama Dengar ya di Kearifan Lokal Minangkabau setiap Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih Mak. Assalamualaikum Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan Sama Dengar sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Sanak pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, meminta imigrasi agam tari menguatkan pengawasan di wilayah kerajaan meliputi 8 kabupaten atau kota di Provinsi Setempe. Beliau mengatakan pada prinsipnya hanya warga negara asing nan bermanfaat dan boleh tinggal di kerajaan di Indonesia. Jo taat terhadap aturan dan adat istiadat Setempe. Hal nantu sesuai jo asas selektif polisi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang keimigrasian. Beliau mengatakan imigrasi agam dan merupakan kantu imigrasi kelas 1 di daerah memegang peranan penting dalam pengawasan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Beliau menekankan pelaksanaan tugas keimigrasian wajib berpijak pada dua pilar utama, yakni penegakan hukum dan berintegritas sejalan jo semangat imigrasi untuk rakyat dan pelayanan publik dan berkualitas. Dosana parangga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membantu 3 unit brigade pangan dalam upaya mendukung peningkatan produksi pangan melalui pengelolaan lahan pertanian jo penggunaan teknologi dan alat mesin pertanian atau alsintan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan, brigade pangan adalah kelompok atau tim yang dibantu untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Beberapa tugas brigade pangan antara lain mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian, terutama sawah, mengoperasikan alat dan mesin pertanian modern serupa traktor, rice transplanter, dan combine harvester. Lalu membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha petani, mendukung program swasembada pangan nasional.

Bapak dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Apananga, selamat pagi, jelang siang. Selamat pagi, hari Bapak Bali. Mohonkan Dusun Apananga selalu di edisi hariko tanggal hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Dan kita akan bersama sampai jam 12 siang Weko. Jadi kita ada di program Lama Taraso. Jadi kita akan berbagi informasi seputar informasi-informasi kuliner Nusa Penangga sambil ya mengawankan Nusa Penangga jo lagu-lagu nan rancak di pagi jelang siang hari kini ko. Dari ko dari Sri Viola featuring Dani Rilvi, Biarlah Jatuh Baduo. Nah kalau baduo jatuh nama salah dari Nusa Penangga. Jadi aduh kawan ya, kawan jatuh aduh. Ya kan. Nah sebelum mari berbagi informasi, awak akan liwaikan dulu lagu berikutnya. Jangan lupa Nusa Penangga untuk Nusa Penangga masih nyium mendengarkan kami. Sementara harus keluar kota atau dalam perjalanan kama gitu meninggalkan kota Padang. Jangan lupa dengarkan kita bisa di streaming rri.co.id dan bisa di aplikasi RRI Digital yang dan sana bisa download di Play Store ataupun App Store masing-masing. Olah, kita akan tinggalkan lagu barusan. Kini kita akan memutarkan lagu berikutnya. Nusa Penangga pilihkan lagu dari Andimon, judulnya Candu Bulan Kasiangan. Bikori boleh apa lihat jo formasi untuk Nusa Penangga. Padang Angka Sadonyo dan sedang disibukkan jauh berbagai aktivitas atau memang hanya santai-santai saja, kebetulan memang mungkin

0: Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sama lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
6: Jadi Makkah money changer, wak yo.
5: Mangga lo harus ke money changer banap.
6: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia.
7: Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah.
8: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksia
6: lah. Iyo tulu tuh, mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di Nusa Padang, bareh randang, kudapan manis tradisional khas kawasan dari pedalaman Minangkabau yang utamanya berasal dari Bakumbuah dan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, namaku berasal dari bahasa Minang, itu bareh alias beras dan randang atau menyangrai. Karena cemilan kita buat dari tapung bareh yang disangrai kariang, dicampur gulo serata santan. Nah, sekilas kalau mendengar namanya, mungkin orang akan mengira kudapan yang cieko adalah rendang, dusana berangga. Namun begitu, ketika melihat wujudnya, ternyata jauh dari perkiraan. Panganan unko adalah panganan yang berbeda sama sekali dari yang dibayangkan. Alih-alih meraso serasonya sarupo randang, berenang ternyata punya cita raso nan manih dan wujudnya pun sama sekali indak mirip jo randang Padang. Secara etimologi, peramahan bareh randang ko mengacu pada bahan pokok dan proses pembuatannya. Bareh dalam bahasa Minang punya makna beras, sedangkan randang diartikan proses menyangrai. Jadi secara harfiah, bareh randang ko bisa diartikan sebagai olahan berbahan dasar bareh disangrai bersamaan jo rempah dan bumbu. Secara dan makna filosofis, bareh randang ko kini subananyo ada beberapa fakta dari proses pembuatan. Bareh disangrai tanpa minyak sampai kariang. Sudah itu dialuihkan menjadi tapuang, dimasak basamo lelehan gulo merah ataupun gulo pasiah dan santan kental sampai membentuk adonan kalis. Adonan ko sudah itu dipadekan, dipotong, disajikan. Dan fungsi adatnya, bareh randang ko tidak sekadar makanan ringan dusun apa untuk menemani awak makan apa minum kopi, tapi punya kedudukan penting dalam adat Minang. Makanan ko wajib hadir dalam prosesi menjapui para pulai dan menjadi salah satu hidangan katiko para ninia mama bakumpuah. Dari simbol kebersamaan, teksturnya lengket dan manih, melambangkan areknya persaudaraan, kebersamaan dan karbonisan antaro karabai dalam sebuah kaum ataupun keluarga di Binang. Meskipun lebih dikenal sebagai oleh-oleh khas dari meliputi Pekumbuah, Lepulah Kota, Agam, Tanah Datar, tapi sebenarnya bareh randang ko pun punya fungsi khusus dalam suatu prosesi adat, utamanya pernikahan Nusa Penengah. Bareh randang ko disajikan biasanya dalam prosesi adat menjapui marapulai, yaitu menjapui mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah padusi. Bareh randang ko pun disajikan katiko para ninia mama senama kumpuah dalam satu pertemuan adat. Jadi kalau dusun apa berkunjung ke Pekumbuah, Sumatera Barat, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh bareh randang kodih. Bareh randang punya tekstur yang sakete lembek, warna putih ya, dan berbantu potongan ketek-ketek. Rasanya manis, legit, jadi membuat kita nyu untuk mencubo dan mencubo apolai kalau untuk oleh-oleh atau sebuah apa ya, buah tangan lah yang khas dari kota Pekumbuah dan 50 kota gitu. Kini awak putar lagu, awak dengarkan masamu Wulan Putri dun sana padanga, diputarkan judul Saki di Ujung Cinta.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan

0: mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
2: Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
3: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
2: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
3: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
2: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
3: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

0: berobat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Aduh, Suara Padang di tengah gempuran tren cemilan modern dan viral di media sosial, Ado, sebuah kuliner tradisional khas Minangkabau, telah menyeperi ayam dan sampai kini masih eksis dan diburu para pecintanya. Walaupun agak langka sih, sederhanaan rasa dari penganan berbahan dasar singkong kok terbukti bisa menembus batas generasi sekaligus menjadi sumber energi yang rancak untuk tubuh hawa. Terbuat dari parutan singkong yang diperas dusun barangnya, dicampur jo kelapa parui, garam, serta dibentuk bule-bule. Dibentuk bule-bule memanjang serupa bagian dalam ayam sebelum digoreng sampai kuning kemasan. Parui ayam itu membuktikan bahwa kesederhanaan raso justru membuatnya abadi dan tetap dinikmati sampai kini. Konsistensi yang membuat pelanggan setia bahkan yang dari rantau pun ingin mencoba kuliner ko dusun Padanga. Meski kini harus bersaing ketat jo berbagai jajanan modern yang bentuknya lebih menarik dan viral di media sosial, pasti namanya perayaan ayamku tidak pernah merasa akan terpinggirkan lah, ya kan? Karena memang dari segi gizi pun informasi dari Ibu Fauziah, ahli gizi RSUPM Jemil Padang, menjelaskan singkong sebagai bahan utamanya adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat rancak untuk tubuh, dan kombinasi singkong sarato kelapa parut itu pun magih asupan serat nan rancak untuk pencernaan. Dan bagi masyarakat yang punya riwayat kolesterol atau memang sedang menjaga berat badan, nah sebaiknya konsumsi dalam batasan wajar, imbangi juga aktivitas fisik dan konsumsi ayam putih dan cukui. Cemilan nan lama bana parui ayam namanya dih. Nah, bisa dicari di Suara Padang kini udah banyak bana pulo di pasar-pasar tradisional. Kurang manjua parui ayam manjua nah tuh. Kinilah jam 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, sampai di siko program lama taraso gitu. Dua informasi kuliner mudah-mudahan menambah wawasan khasana perkulineran tradisional Minangkabau yang luar biasa. Sebelum balik kita akan berbagi informasi UMKM Dunsana Pandanga, jadi pastikan tetap di perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat,
1: yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih, dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Manfaat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan rencana pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pengamanan aset punya daerah yang berada di belakang Universitas For the Coke, ya cuma masang plang pada lahan dan menjadi aset pemerintah daerah. Kegiatan itu dilakukan Satpol PP Kota Padang Kota Bukittinggi bersama unsur TNI Polri. Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Mathias menjelaskan pemasangan plang dilakukan sebagai bentuk pengamanan aset daerah sesuai Permendagri Nomor 9 tahun 2006. Lahan itu adalah barang milik daerah pemerintah Kota Bukittinggi yang dibeli lewat akta jual Bali 36 / MKS strip 2007. Dan dalam prosesnya Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran ulang dan menemukan sekitar 1.700 meter persegi di lahan itu ternyata telah berdiri bangunan yang diketahui tanpa izin pemerintah. Atas temuan itu pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan SP atau surat peringatan 1, SP2 dan SP3. Beralih ke kabar yang kedua, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam Sumatera Barat mengajak sebanyak 1.245 siswa sekolah menengah kejuruan negeri SMKN 2 Lubuk Baswang ikui berperan untuk awasi pemilu dan melawan politik uang. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Agam Yuhendra mengatakan pemilih pemulo harus menghindari politik uang karena memilih calon dan melakukan politik uang artinya oknum tersebut adalah meluarkan banyak modal untuk tapiliah sehingga berpotensi melakukan korupsi setelah tapiliah sangat besar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sahabat Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat, bersama dengan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa pengemudi ojol adalah bagian dari pelaku dan pelaku usaha mikro yang punya peranan menggerakkan ekonomi digital. Maman menyatakan pemerintah Tarim Pakuwai dukungan ke pengemudi ojol lewat akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha dan literasi digital untuk membangun kemitraan dan sehat, adil, transparan serta berkelanjutan. Kau disampaikan Katiko menghadiri kegiatan Nobar Pildun tanggal 20 Juli nan lalu. Maman menjelaskan pengemudi ojol ko layak dikategori sebagai pelaku usaha mikro dan sana DAPO karena menjalankan usaha secara mandiri, mengelola aset produktif, memanfaatkan teknologi digital serta mengembangkan kewirausahaan di tengah transformasi ekonomi. Beliau menambahkan penyelenggaraan Pildun pun menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sesuai kajian Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Perputaran ekonomi selama wajang itu diperkirakan mencapai 5,03 triliun rupiah yang didorong kegiatan pesa rakyat dan nobar. Luar biasa kan? Dan dari data Institute for Development of Economics and Finance yang menunjukkan ekosistem transportasi daring menciptakan sekitar 5,53 juta lapangan kerajo yang terdiri atas 2,91 juta pengemudi, 2,62 juta pekerja di sektor UMKM, logistik, perdagangan, dan jasa pendukung. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Jaksono mengapresiasi dukungan Kementerian UMKM terhadap para pengemudi ojol lewat kegiatan tersebut. Nah, jadi ojol kini adalah terkategori UMKM di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan lah UMKM spesialnya ojol bisa lebih ya eksis ya kan, dan bisa lebih naik kelas. Informasi pertama kita di program Info UMKM sampai jam sabale siang beko sambil ya kita masih putarkan lagu-lagu nan rancak, lagu-lagu Minang pilihan yang Allah di list the music director kita di sana padanya. Mohon kan usana jo siang konan masih sibuk atau jam sabale lewat 10 kini lah ancang-ancang nyu makan siang kama. Karena lawa ketunya untuk istirahat siang ya kan. Subantala ya lo nih sabar dulu. Cari-cari sih dulu topik makan di mak ini kapai jusia. Akan makan apa ya kan. Barangkali ada yang teraga, yang spesial, lalu yang dinyo gitu. Boleh ya dari kini. Tapi kok pas yang boleh waktu nyu istirahat atau break. Breaking time, break lah. Ya kan, kita nikmati Putih Miftah dulu, tahu jodiri.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Apa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
5: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Sianok yang airnya jernih.
1: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Kudus merupakan seorang pahlawan nasional perempuan asal Sumatera Barat. Lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dari ayahnya yang bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sutan, seorang jaksa di pemerintah Hindia Belanda, dan ibunya bernama Kiam. Berkaca dari latar belakang ayahnya yang berpendidikan, tak heran Rohana kecil tumbuh sebagai wanita yang cerdas. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca, dan juga berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Perpaduan kecerdasan yang didapatkan dari keturunan keluarganya dipadu dengan kesempatan yang dimiliki Rohana membaca bahan bacaan yang selalu disiapkan ayahnya itu, membuat dia mengetahui dan melihat perbedaan yang besar di antara negerinya dengan negeri luar, sehingga menimbulkan empati terutama ketimpangan yang terjadi pada kaumnya dalam hal pendidikan dan juga kesempatan kerja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Dr. Siti Fatimah.
1: Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari keluarga itu sendiri. Kenapa? Ya, keluarganya keluarga priayi lah, elit gitu ya. Kalau di Jawa namanya priayi, kalau di sini memang keluarga terpandang yang berpendidikan, keluarganya sehingga mendapat akses gitu ya, mendapat akses dari luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar ketika itu melalui pendidikan, melalui bacaan-bacaan ya, yang dibacanya, yang dibelikan oleh orang tuanya, sampai ketika orang tuanya itu juga pindah ke daerah mana ya, Pasaman kalau nggak salah. Nah, ketika itu, kemudian juga melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi faktor itulah yang mendorong dia. Ada semacam empati. Dia lihat, oh begini loh, ya, sama aja dengan Kartini. Kartini kan juga begitu, ketika dia bisa membaca, mendapatkan majalah, ya, atau apa namanya, dari luar, apalagi dikirim, si Abendanon itu teman orang tuanya, dia karena dia udah bisa berbahasa Belanda, kan, akhirnya dia membaca, dia tahu, begini loh dunia luar ini, kan gitu. Kok saya lihat di sekitar saya begini, kan gitu. Umur 12 tahun, sudah dipaksa menikah, sudah dipaksa kawin, kemudian beranak, gak ngerti apa-apa, kan gitu ya. Umur

20 sudah punya anak 10 dia. Jadi kan seperti itu. Jadi dia merasa prihatin dengan hal yang seperti itu karena dia melihat ada sesuatu yang dia bandingkan dari luar. Jadi seperti itu.

0: Berbekal semangat dan juga pengetahuan yang dimilikinya, setelah menikah pada usia 24 tahun, Rohana mendirikan Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Pada 13 Januari 1915, sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, dan bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Di Sekolah Kerajinan Amai Setia, Rohana mengajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Rohana dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan, penuh dengan benturan sosial menghadapi pemuka adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan fitnahan yang menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu, Rohana menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan juga kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi dan wawasannya juga luas. Kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Tapi Rohana tidak berhenti sampai di situ saja memperjuangkan domestikasi kaum perempuan, melainkan juga menembus ruang publik dengan menjadi seorang jurnalis, di mana kala itu dunia jurnalistik dianggap hanya bisa diisi oleh kaum pria saja. Inilah yang membedakan perjuangan Rohana Kudus dalam mengangkat harkat kaum hawa, seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Siti Fatimah.
1: Ketertinggalan perempuan harus meningkatkan pendidikan dia. Artinya kan dia harus sekolah kan gitu ya, harus sekolah, harus sama dengan laki-laki kan seperti itu. Yang selama ini itu tidak mereka peroleh. Makanya salah satu Rohana Kudus membuat yang namanya Sekolah Amai Setia kan gitu. Tapi sebetulnya Rohana Kudus tidak hanya sampai di situ gitu. Tetapi beyond atau keluar dari hanya memperjuangkan domestikasi perempuan di bidang pendidikan itu, tapi dia sudah masuk ke sektor publik di luar domestikasi itu. Jadi artinya Rohana Kudus ini berbeda dengan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Kenapa? Kenapa dia menembus ruang publik gitu? Apa datanya? Apa buktinya? Datanya itu adalah dia menjadi seorang jurnalistik. Jurnalistik itu pada zaman dahulu itu bukan profesi yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, tetapi adalah profesi yang dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki. Itulah pandangan ya lama ini. Mengapa seperti itu? Karena memang dunia jurnalistik itu dianggap dunia yang keras, dunianya laki-laki, dunia yang fight, dunia penuh perjuangan dan segala macam. Itulah kira-kira imajinasi atau konsep yang muncul yang sudah membentuk kita ya di dalam perbedaan konstruksi sosial antara dunia laki-laki dan dunia perempuan gitu. Sementara Rohana Kudus sendiri masuk ke wilayah itu, masuk ke ranah itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, itulah kelebihan daripada Rohana Kudus itu. Indonesia tanah air.
0: jurnalistik Rohana dimulai ketika ia menulis surat kepada pemimpin redaksi Utusan Melayu di Padang, Datuk Sutan Maharaja. Ia mengatakan, ia ingin wanita juga diberikan ruang untuk menulis di surat kabar. Surat itu mengantarkan Rohana bertemu dengan Maharaja. Rohana meminta kepada sang pemimpin redaksi untuk menerbitkan surat kabar khusus wanita. Akhirnya, 10 Juli 1912, terbitlah surat kabar wanita pertama bernama Sunting Melayu. Sunting yang berarti perempuan dan Melayu sebagai identitas wilayahnya, memiliki pengertian surat kabar ini dipersembahkan bagi kaum perempuan di seluruh Melayu. Rohana benar-benar memanfaatkan dengan baik keberadaan Sunting Melayu sebagai wadah pikiran dalam bentuk tulisan. Rohana Kudus dengan antusias memperkenalkan surat kabar wanita itu kepada kawan-kawan dan muridnya untuk menuangkan pikiran mereka. Mayoritas dari karya jurnalistik Rohana menyoroti kehidupan perempuan dari lapisan perekonomian menengah ke bawah. Tarian penanya itu adalah luapan perasaan dari penderitaan kaum perempuan menengah ke bawah di wilayahnya. Rohana merasakan perjuangan mereka yang lebih berat karena ia sendiri pun merasakan hidupnya penuh dengan perjuangan. Rohana ingin wanita mendapatkan pendidikan dan penghargaan yang pantas untuk mereka. Ia sangat tahu bahwa sampai akhir hayat, seorang wanita tak akan sama dengan laki-laki, walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Ia hanya ingin penetapan fungsi wanita di masyarakat sesuai dengan kodrat wanita yang ditetapkan oleh Tuhan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide bernas dalam penyeludupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan juga buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbu dengan kereta api. Ajalnya tiba, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana ia mengajar dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak. Kembali ke Minangkabau, ia menjadi redaktur surat kabar radio dan surat kabar Cahaya Sumatera.

wafat pada 17 Agustus 1972, dan 2 tahun setelah kematiannya, ia dinobatkan sebagai wartawati pertama di Minangkabau. Nama Ruhana akan tetap dikenang sebagai jurnalis perempuan yang bisa mengubah kondisi masyarakat dengan tulisan. Sebuah inspirasi besar bagi wanita Indonesia masa kini.

0: Kabasakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Berdasarkan apa rangka peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bantuan kekerasan termasuk perundungan atau bullying. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Sumbar, Eri Gusman awal menilai berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan mencuat harus menjadi perhatian serius. Dari beliau, jika indah ditangani segera secara menyeluruh, kondisiko bisa memunculkan anggapan bahwa anak-anak berada dalam situasi darurat kekerasan, elo fisik, seksual maupun kekerasan psikis, akibat kurangnya kasih sayang dan perlindungan. Beliau menjelaskan anak yang menjadi korban kekerasan atau bullying umumnya menunjukkan perubahan perilaku, sarupo menjadi pendiam, kelahan rasa percaya diri, sampai menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Karena itu guru di sekolah diminta lebih peka terhadap perubahan kondisi psikologis serta peserta didik dan tidak hanya fokus ke penyampaian materi pembelajaran. Beralih ke informasi kedua, Kabupaten Tanah Datar mendapatkan tambahan transfer ke daerah TKD senilai 126,87 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Tambahan anggaran ko diharapkan bisa mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat pasca bencana yang terjadi di 2025. Bupati Tanah Datar Reka Putra mengatakan tambahan TKD menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penanganan berbagai dampak bencana. Pihaknya berkomitmen memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tapi sasaran, transparan, dan akuntabel. Beliau menjelaskan lokasi TKD paling banyak dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana, serupa jalan, irigasi, dan jembatan. Selain itu, anggaran pun digunakan untuk pengadaan alat barek, termasuk ekskavator, untuk mendukung percepatan penanganan berbagai persoalan di lapangan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita berada. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompa. Papatahko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rapai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya.

maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran perjalanan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Sudah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta
2: hari. Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya kan udah ganti.
2: Iya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar,
2: Pak. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh.
3: Oke
2: deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, kata nyompo, terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti itu.
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya, dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat tinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu, kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya. Iya. Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu, tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu aja ya. Iya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung
4: tadi,
3: ya?
4: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya Cagup Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kah?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak

0: seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KHR Linda, iya, ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KHR Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
0: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya, kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
1: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya, yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
0: Kuncinya ya?
1: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
0: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu, saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu. Dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Mace,
1: ya,
2: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh, mungkin dari Kak, dari info aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya, kasih kesempatan lah gitu lah ya, mpoknya kita tuh buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Kan dulu.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Pak.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Pak. Kita belum masang semuanya, Pak.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Pak. Di yeah.

0: petani di sana punya kendala khusus. Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
1: Oke, silakan Kak Her.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
0: Ibu Linda. Satu nama ya?
2: Iya, satu nama.
0: Senama.
2: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
0: Jadi nikah ya.
2: Seperti itu.
0: Ya.
2: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
0: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
1: Udah, Po.
0: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
2: Iya, dari sagu.
0: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Tahir di Bang Tahir Maluku Utara.
0: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
3: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
2: Halo.
3: Iya. Halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
0: Gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
3: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita, karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
0: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke.
3: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa, buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
0: Oke. Okay. Gitu aja.
3: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
0: Ya, ada Bang Tahir di Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda, mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
2: Boleh.
0: Yeah.
2: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti, supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten, yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung

0: di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga. Cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terjadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil, terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Mm. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Mm. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Maci? Yeah. Ya.
0: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasago.id. Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat, Jayapura. Halo Maci Ita.
3: Halo.
2: Tuh gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, sehat? ada.
2: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Borusinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
2: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya. Temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda. Apalagi nama Jokis sagu ini.
1: Yeah.
2: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
2: Saya terus buat Tante Linda, Maci Ita, Palma Paji Gaya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Maci Linda?
0: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
0: Tadi maksudnya itu, saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
0: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan Sasagu. Mm-hmm. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Maci sekarang itu semuanya serba sagu.
0: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
0: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
0: jadi kami
1: iya,
0: sudah
1: bener.
0: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisalah ke ini ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
0: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung mana Tanjung Perak ya di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
0: Ada yang sudah ready to eat tadi yang cookies-cookies tadi.
1: Uh-uh.
0: Terus ada juga yang intermediate itu yang premix tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
0: Betul okay. Sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
0: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55 sebagai penutup apa yang ingin disampaikan Mbak Celinda?
0: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
0: Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
0: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
0: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
4: Iya, Pak.
1: Iya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
4: Silakan berbuat baik.
1: Mbak Celinda, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mbak Celinda dan juga Mbak Ita. Mbak Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
4: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
4: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Cia. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Thank you.
6: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: Celebrity jam 14.
1: Abang Pak, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kakek.
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Enggak.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Iya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Astagfirullahaladzim, gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa, ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuang atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang ikan paus yang hidup di laut? Bodoh amat.

0: bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Kampui.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mr. Pendengar, Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat Irman Gusman mengundang Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah serta jajaran pemerintah Provinsi Sumbar untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekon pasca bencana. Pertemuan tersebut difokuskan pada rapat koordinasi guna mengevaluasi progres pelaksanaan rehab rekon, mengidentifikasi berbagai kendala pencairan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah percepatan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mantan Ketua DPD Republik Indonesia Duo Periode Tasabui menegaskan bahasanya percepatan rehabilitasi jo rekonstruksi harus menjadi agenda Basabu. Menurutnya seluruh hambatan dan menyebabkan lambatnya realisasi perlu dipetakan secara menyeluruh supaya solusi nan diambil batu-batu tapi sasaran. Informasi selanjutnya, pengurus John Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Masa Bakti 2026-2031 ala dilantik di salah satu hotel berbintang di Jalan Bundokan 2. Melalui kepengurusan baru, PMI Kota Padang bertekad memperkuat peran dalam penanganan pasca bencana. Zulhardi Zuhair Latif kembali dilantik menjadi Ketua PMI Kota Padang Masa Bakti 2026-2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Dan mereka dengan pengurus baru lainnya dilantik dek Ketua PMI Provinsi Sumbar Aristo Munandar. Aristo Munandar mengatakan pasca bencana hidrometeorologi nanti terjadi pada November 2025, tantangan diadoi PMI semakin besar. Sebab ada ancaman El Nino yang mengintai, dengan kondisi di muka sui, pengurus PMI Kota Padang harus menyiapkan relawan dan profesional untuk bisa bergerak capek di lapangan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lah.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kalu paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih ibu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

alui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

Tunce adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Padonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Padonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Padonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Padonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria.

gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Misalnya pada unit pengumpul zat UPS Basnas Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui program beasiswa ceria Bisa Sekolah CBS, Lembaga Pengelola Zakat Karyawan PT Semen Padang Tasabuy menyalurkan bantuan pendidikan senilai 305,5 juta rupiah kepada 362 pelajar dan mahasiswa dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang dan lebih tinggi. Wakil Ketua UPS Basnas Semen Padang, Ferdi Radinal Gusman, mengatakan program CBS merupakan program unggulan UPS Basnas Semen Padang. Program KO merupakan salah satu bantuan nyata penyaluran dana zakat yang dihimpun dari para muzaki di lingkungan PT Semen Padang untuk disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen Tasabuy disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi rakor pembahasan pembangunan huntap wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat di Sumatera secara daring dari ruang VIP lantai 2 Balai Kota. Dalam rapat Tasabuy dibahas perkembangan pembangunan huntap dan berbagai kendala di lapangan. Selain itu dibahas juga langkah-langkah percepatan penyelesaian supaya masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian dan layak, aman, serta nyaman. Rakor juga membahas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Cakupannya adalah meliputi akses jalan, jaringan listrik, air minum, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, Marwar Sirait, juga turut hadir dalam acara tasabuy. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan kesiapan pembangunan huntap sarato, prasarana dan sarana, dan utilitas umum PSU sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Kak!
2: Iya?
1: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
2: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
1: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
2: Oh, begitu ya, Dek?
1: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Ninyak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta.

0: adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajama mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajama umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan diantaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqomah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramaliah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqomah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzaratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula, siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqomah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam menjalankan amaliyah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal, teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat nanti. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad." Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramalia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramalia, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma Ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah sholat. Kita mohonkan berdoa setelah sholat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun katakan, balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya

dengan badan sehat. Karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sarang Padaga, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang membuka rapat koordinasi rakor pemerintah daerah Pemda Basamo Jawali Nagari se-Kabupaten 50 Kota di Aula Rumah Dinas Bupati Labuah Basilang Kota Bayakumbuh. Rakor itu diadukan untuk memperkuat sinkronisasi program prioritas daerah, khususnya pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan agribisnis. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang mengatakan, Kabupaten 50 Kota punya potensi nan gadang yang perlu taruh dioptimalkan, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah negari menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor itu. Pianyo menegaskan wali negari punya peran strategis dalam mengidentifikasi potensi wilayah, memetakan kebutuhan kelompok tani, memastikan penerimaan bantuan tepat sasaran, serta mengawal pemanfaatan bantuan supaya mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sanang Padaga. Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk perundungan atau bullying. Seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang aman supaya bisa tumbuh jabang kambang secara optimal. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, awal menilai berbagai kasus kekerasan terhadap anak dan belakangan kemancuat harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, jika indak secapeknya ditangani secara menyeluruh, kondisi ko bisa memunculkan anggapan bahasanya anak-anak berada dalam situasi darurat kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, ataupun kekerasan psikis, akibat dari kurangnya kasih sayang dan perlindungan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lah, Ki, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya itunya lagu dari Pekanbaru dan judulnya Rentak Melayu. Dan pastinya malam hari ko dan sana pandangnya alas sampai kita di minggu ka ampe di bulan Juli 2026. Jangan lupa beko simak program Maota. Maota apo kita kira-kira untuk hari ko beko disimak jam 8 hingga jam 9 malam. Bisa ikut interaktif pulo di nomor telepon kita di 812-1-1-ampe. Atau bisa komen-komen di YouTube Pro Ampe. Oh bukan Pro Ampe, tapi RRI Padang. Kolaborasi siaran antara Pro Duo Jo Pro Ampe RRI Padang.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: 4 RRI Padang.

0: Pekalongan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
4: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
3: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
4: Masa sih?
3: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
5: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Masih dari kawasan Sudirman, Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Balik lagi di Mauta. Saya Yudi Maswar dan juga ada Ade. Ade, Ade di Pro 2, mana ini suaranya Ade? Assalamualaikum Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, push rank dulu, bentar.
0: Astagfirullah, kenapa harus push rank malam-malam? Push rank itu dini hari.
1: Karena malam inilah waktunya yang tepat. Sabar Bang Ye.
0: Aduh, udah cukup dulu. Kita sudah harus ngobrol dengan dua tamu kita. Kan katanya tamu Adi udah datang juga, ngapain dibiarin bermenung-menung di sana itu sementara narasumber Bang Ye juga sudah hadir ini.
1: Bang Ye, begini, tadi kan kita masih mulai sebentar lagi. Ah, nanggung. Apa nah, game nanggung enggak boleh. Ini, harus kita selesaikan pekerjaan yang menanggung ini Bang Ye.
0: Inilah anak muda generasi controller. Bentar lagi akhirnya jadi 2 jam. Bentar lagi akhirnya udah subuh.
1: Nah, nih udah nih mati. Taruh.
0: Itu dong.
1: Enggak ada nih pegang apa-apa ya, Bang Ye. Kemarin emang bawaan usia gitu.
0: Yang perlu dipegang itu adalah janji, Ade.
1: Janji iya ya. Ih, kita udah balik lagi di Malta. Hai,
0: yes,
1: guys. Aduh, seru banget deh. Sekarang aku apa, Bang Ye? Sorry ya. Aku
0: kenapa?
1: Balik lagi people in my age. Ini ada di sini. Apa? Ada teman aku. Ih, seumuran banget. Lihat deh, kita tuh terlihat
0: sering push rank juga.
1: Ini kayaknya push up sih. bercanda Bang Ye.
0: Tapi kita kasih tahu dulu dong buat pendengar dan pemirsa RRI Net Padang. Topik kita tuh adalah generasi kelereng versus generasi controller tuh.
1: Kelereng.

0: Siapa yang
1: tahu nggak kelereng apa?
0: Aku tahu kelereng yang apa kan, yang bulat-bulat. Mm-mm. Tapi bukan tahu.
1: Iya, bukan.
0: Bukan. Aku
1: bukan
0: masih
1: juga bola merasa, ya.
0: Bukan bola, tapi aku masih ngerasa Bang ya main ini kelereng gini kan.
1: Iya. Gitu. Salah aku satunya.
0: Masih, salah satunya iya. Tapi betul. Itu banyak ini kan, maksudnya itu banyak versi mainnya.
1: Banyak versi main. Dan itu adalah permainan seru anak-anak muda pada zamannya.
0: Anak-anak muda pada zaman ya, tapi enggak di zaman kita sih. Aduh gimana ya, mau ngomongnya tuh gak enak, tapi emang di zaman kita aja.
1: Nah, gitu. Padahal zaman dulu itu seru banget permainannya. Itu sosialitanya itu tinggi banget.
0: Nah, sosialitanya, oh socialite kita tuh.
1: Makanya.
0: Sosialisasinya ya.
1: Sosialisasinya. Jadi tamu okay, adik siapa okay. sih?
0: Nah aku perkenalkan dulu, nah ini dia, aku seneng banget kalau udah ada Malta. Terus aku harus bawa teman-teman aku, it's so fun. Karena apa? Karena kita so young ya.
1: Oh, yeah?
0: Nah di sini udah ada Diana Erlin Gazwani alias Uwen di sini.
1: Oke, okay. Panggilannya Uwen gitu.
0: Panggilannya ya. Uwen. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Uwen.
2: Waalaikumsalam Kakak.
0: Iya, apa kabar Uwen?
2: Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih Kak?
0: Nah, aku juga baik. Tuh kan. Vibes kita sama banget.
1: Sama,
0: Uwen
1: ya.
0: Sekarang tuh berapa? 15?
2: Ya. 15.
0: 15. Nah, seumuran Bang.
1: Seumuran sama siapa? Sama adeknya Ade.
0: Iya. Masih tuaan adik saya, Dek.
1: Oh iya iya. Oke, kalau begitu saya juga enggak mau kalah.
0: Apa tuh?
1: Saya juga ada narasumber yang satu vibe dengan kita.
0: Saha.
1: Saha. Nanti beneran saya ajak ngomong Sunda loh.
0: Ih, jangan. Kita kan orang Minang.
1: Makanya.
0: Ada siapa?
1: Nah, jadi malam hari ini kita juga ngundang nih ya. Ada Sekretaris Umum Elkam Sumatera Barat, ada Pak Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang. Beliau adalah Sekum Elkam Sumbar, dulu beliau juga adalah Sekda Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak Datua.
0: Okay. Nah, suara mikrofonnya Madatua. Sepertinya nih. Kita tunggu
1: suara
0: karena
1: Madatua mungkin belum.
0: Madatuanya ada di rumah kayaknya sekarang ya, Bang ya?
1: Iya benar, lagi di rumah ini.
0: Karena mungkin ini juga lagi ada kesibukan lain juga, tapi tetap menyempatkan untuk bisa ngobrol barengan sama kita di Malta malam hari ini.
1: Iya benar. Nah, mungkin karena masih ada kendala dengan audio, sekarang ajak ngobrol dulu deh. Uwennya.
0: Nah ini tuh kita gak usah yang kita harus aja ngobrol, gak usah gitu sih. Karena kita emang udah apa, vibesnya sudah menyatu. Karena kan gimana ya, kita kan satu generasi nih. Satu generasi, kalau Bang Ye kan dua tingkat di atas kita.
1: Wes jangan salah. Bang Ye juga satu generasi loh.
0: Satu generasi sama siapa?
1: Sama Pak Jasman maksudnya.
0: Nah kan ini ada Uwen di sini. Uwen kan ini kan people in my age, kita mainnya tuh kan banyak ya, variasinya tuh banyak banget, banyak banget. Tapi Uwen suka main games apa?
2: Jujur nih Kak, sejujur-jujurnya.
0: Sejujur dari lubuk hati
2: dari
0: paling
2: lubuk
0: dalam.
2: Hati paling dalam banget. Uwen itu tipikal orang yang sebenarnya enggak terlalu obses main game online. Tapi kalau ditanya satu games, maybe Roblox kali ya Kak ya.
0: Nah itu di era kita itu, karena dalam satu aplikasi banyak games yang bisa
2: games
0: kita mainkan gitu. Iya iya iya iya.
1: Apa sih serunya Roblox?
2: Ah gini kali ya Kak, karena kayak yang udah disampaikan sebelumnya, Roblox itu tuh dari satu games banyak banget pilihannya. Mau itu yang kayak kehidupan, masak-masak, petualangan, semuanya ada di Roblox gitu loh Kak. Makanya Uwen sukanya itu, salah satu game online yang Uwen suka gitu.
0: Nah begitu Bang Ye. Jadi iya, satu game untuk semua.
2: Semua, betul.
0: Jadi kalau kita main game secara digital itu kelebihannya ya Uwen ya.
2: Iya benar banget.
0: Jadi kita bisa main banyak games betul, gitu betul. Dalam satu aplikasi.
1: Ah pada zamannya juga banyak kok bisa main game itu. Ada bongkar pasang, masak-masak. Ya kan pernah main gak bongkar pasang? Ada apa permainannya itu kayak kartun gitu kan, ada karakter cewek, cowok, terus ada baju-bajunya, ada perangkat makannya, perangkat masak.
0: Aku tahu itu dijual di abang-abangan ya Wen.
2: Bener,
0: ya.
2: Benar Kak. Abang-abangan.
0: Nah, betul di abang-abangan. Bang, ye, kenapa tahu banget?
1: Tahu.
0: Mainin
1: dong.
0: Ya? Sempat mainin ya?
1: Sempat jualnya.
0: Tuh kan kita bilang juga apa? Dua generasi di atas.
1: Seru kan itu permainannya.
0: Seru.
1: Dan gak perlu khawatir dengan yang namanya habis baterai toh.
2: Iya.
0: sama. Iya sih. Cuman kita habis apa habis kena air aja tuh. Lecek.
1: Ya iya.
0: Itu sih dia masalah.
1: Tapi
0: kita
1: kan beli karton baru dengan beli baterai baru enakan mana coba?
0: Kita nggak beli baterai baru. Kalau sekarang tuh nggak ada lagi baterainya bang ye. Kita emang baterai jam, kita mau pakai apa? Charger.
1: Oh
0: sekarang.
1: Charger ya.
0: Gitu.
1: Iya ya, ya, ya, benar sih.
0: Eh tapi
1: kita masih kita tunggu nih audionya Pak Jasman. Kita mau coba sapa lagi nih Pak Jasman. Gimana Pak Jasman? Sudah tersambung audionya dengan kita Pak Jasman? Karena pasti kita pengen tahu nih pandangannya Pak Jasman terkait permainan anak muda atau permainan anak nagari khususnya di Sumatera Barat ini pada zaman generasi kelereng dulu dengan zaman generasi controller sekarang gitu.
0: Nah gimana nih, kita masih nunggu dari Mak Datuknya juga ya Bang G ya. Karena kita sebenarnya gini-gini kita juga pengen tahu ya Wen ya, kalau dulu tuh seperti apa zaman orang tua kita. Iya, sih kayaknya Wen. Kita juga mau tahu gitu.
1: Iya. Nah ini Pak Jasman, tanda mikrofonnya udah kelihatan nih, bisa di unmute dulu Pak Jasman ini di satu di perangkat satunya, mungkin bisa dijoinkan dengan perangkat yang untuk video. Gimana nih Pak Jasman?
0: Oke oke, ini sepertinya masih harus diatur lagi ya Bang E ya. Tapi kita ke Wen dulu nih.
1: Boleh. Nah,
0: kalau Wen sendiri nih, menurut Wen ya, menurut Wen nih, kan kalau kita ngerasain ya, ngerasain nih permainan itu kan secara digital tuh lebih banyak, variatif banget. Kita bisa mau main masak-masak bisa, mau main game apa juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa kita mainin di dalam satu aplikasi, dalam satu gadget lah ya, gitu. Bener, bener. Contohnya kayak Roblox tadi. Nah menurut Wen sendiri tuh, kenapa sih kita tuh lebih prefernya di digital nih zaman sekarang ini? Padahal ya kan zaman dulu juga banyak permainan-permainan yang secara langsung gitu.
2: Oke, okay, kalau menurut Wen sih kak ya, kenapa Gen Z sekarang, Gen Alpha mungkin ya sekarang ya kak ya.
0: Oh iya sekarang udah Alpha.
2: Udah
0: ya,
2: Alpha.
0: Udah Alpha deh.
2: Nah kenapa mereka lebih senang main digital? Karena yang pertama, di kehidupan yang sekarang, digital itu udah jadi satu hal yang dekat banget sama kita. Gadget itu mungkin gak akan bisa lepas dari Gen Z, apalagi Gen Alpha nih kak. Nah terkadang itu orang tua dari kecil mungkin entah salah persepsi entah gimana, kadang udah ngasih anaknya buat main gadget, padahal di usia yang sebenarnya mungkin belum cukup gitu ya kak ya, tapi udah diberikan gadget, ya alhasil anak itu lebih sering interaksi dengan gadget daripada sama sosial. Tapi gimana pun sekarang di satu gadget, satu teknologi kita udah dapetin semua. Itulah kenapa anak-anak lebih cenderung bermain ke gadget daripada main secara langsung. Mungkin pengaruh dari pergaulan juga. Kalau sekarang bakalan banyak anak-anak yang lebih main ke gadget daripada main tradisional. Mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi juga sih ya kak ya, gak bisa dipungkiri gitu.
0: Nah aku setuju sama Wen, emang kita gak bisa pungkiri bang ya gitu. Dari okay, sekarang, okay. Dari baik, kecil ini, itu
1: ini Pak Jasman kita coba sapa lagi. Pak Jasman, assalamualaikum, ada tua.
0: Oke, masih belum bisa kita dengar nih suaranya, Mak Datua.
3: Kayak nggak dengar ya?
1: Nah, ini baru terdengar, Mak Datua.
0: Baru ada suaranya, Mak Datua.
1: Sehat, Mak Datua?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat malam, Mak Datua.
3: Agak miring-miringnya. Jadi saya terpaksa pakai dua ini.
1: Nah. Iya, siap. Jadi kita nih ngobrolin
3: tadi itu seru ya.
1: Seru ya.
3: Kader anak muda dengar. Ya tentu saja lah ya. Pertama zaman sudah berubah. Kemudian ilmu inovasi sudah bertambah. Tentu saat dulu itu ada masanya, sekarang juga ada masanya yang menyesuaikan gitu. Tetapi rasanya begini ya, kalau saya melihat kebahagiaan orang dulu dengan orang sekarang itu beda.
1: Nah, betul.
0: Kenapa tuh Mak Datuk? Kenapa?
3: Kami itu juga terpengaruh gara-gara juga sistem apa jam pelajaran sekolah kita ini. Kalau kami dulu sekolahnya cuma sampai jam 12.
0: Wah, cepet banget.
3: Iya, jam 12 itu habis setelah misalnya SD SMP SMP jam 12 selesai. Nah habis itu kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ada yang pergi ke sungai mandi. Ada habis itu ke MDA. Habis itu misalnya kita nangkap ikan. Nah, kemudian main-main terjun di sungai. Oh pokoknya asik. kalau hari hujan itu pulang sekolah itu kita hujan-hujanan, main di tengah sawah, kemudian main kelereng. Pokoknya beda, nuansanya pasti beda. Dan itu kita malah dekat dengan alam gitu. Nah, makanya saya juga sering mengatakan ya, karena kondisi zaman sekarang itu agak berbeda lah kedewasaan anak-anak sekarang itu dengan anak yang dulu gitu. Anak dulu itu lebih dekat dengan alam dan juga dia itu bersosialisasi. Mohon maaf dengan anak sekarang ya, saya bukan apa-apa, saya melihatnya itu itu karena dia main gadget segala macam itu akan muncul orang-orang yang individualis gitu. Nah, mereka tidak kenal lagi dengan misalnya orang meninggal dia datang ke sana. Kemudian mereka itu bagaimana misalnya kompak-kompakan walaupun tanpa handphone. Tapi janjiannya itu kalau ngumpul tuh ngumpul aja gitu loh. Nggak perlu dia janjian di WA segala macam. Dan itu kompaknya minta ampun. Nah, dulu itu kami itu kalau habis maghrib itu tidurnya di musola atau masjid.
1: Untuk yang laki-laki nah, ya malah itu ya.
3: Iya, kalau perempuan itu juga, perempuan juga malam itu walaupun ngaji kami kawal pulang ramai-ramai. Nah, pakai apa? Pakai suluh gitu namanya ya. Suluh pulang pertama diantar ramai-ramai. Kekompakan luar biasa. Memang ada plus minusnya dulu dengan sekarang, plus minusnya pasti ada ya. Nah, kalau dulu itu kita lebih berputar karena kondisi teknologi belum juga sehebat sekarang. Nah, tapi kita kalau bikin main mobil-mobilnya kita bikin sendiri.
0: Oh,
3: dengan potong gitu. Rubio misalnya kita bikin sendiri. Nah kemudian juga kalau siang itu ya kita nangkap ikan ke sawah. Nah, tapi anak sekarang nggak, dia itu lebih berkota, kadang-kadang dia main handphone tuh nggak kenal orang ya. Ini kelemahannya itu, tapi di sisi lain memang ada kelebihannya. Tapi kadang-kadang dia tuh kalau di kamar, kadang-kadang dia satu kamar dengan orang tua, dengan apanya satu rumah itu. Kadang-kadang diem, ya. Yang orang tua main handphone, ini anak main handphone. Kadang-kadang nggak tegur sapa kurang. Nah itu akibatnya apa? Akan muncul nanti kalau nggak hati-hati itu anak-anak yang antisosial. Nggak peduli dia dengan lingkungan. Kalau kami dulu nggak, pas pulang sekolah itu ada orang meninggal, kami udah nyampe di sana. Guru-guru misalnya ke sawah kita juga ikut bantuin gitu loh. Nah, pokoknya apa ya, kita lebih menyatu dengan apa masalah kita di tengah masyarakat itu sangat kuat. Ada orang meninggal misalnya, kita udah rame-rame juga ke sana, menggali kuburan ya sama-sama. Coba tanya sekarang, mana ada anak modern sekarang itu yang peduli dia dengan orang meninggal dunia, kemudian orang apa segala macam pakai sawah, nggak ada. Nah ini yang negatifnya saya lihat ya, bahwa kalau nggak hati-hati dengan misal problem kita dengan masalah handphone, karena rata-rata anak kita sekarang ya kayak autis aja itu, kalau udah pegang handphone udah nggak peduli lagi kiri kanan mau apa, orang nggak peduli. Dulu itu ya kita nggak ada, karena handphone nggak ada, televisi cuma satu-satu, jadi ngumpul tuh wah seru. Kadang-kadang kita tidur malam itu ya orang cerita, nah kemudian kita mendengar cerita dari yang tua-tua, nah, ini sejarah begini, sejarah Minangkabau begini, ini gitu. Banyak cerita-ceritanya. Jadi apa? Kenapa dulu orang-orang dulu itu dia itu bisa mampu dia itu berdialektika. Kemudian dia orang dulu itu pintar dia ngomong. Kemudian orang dulu itu apa? Rasa kemanusiaannya tinggi, sosialnya tinggi. Karena itu tadi mereka dididik sekolah itu sampai jam 12 cuma. Setelah itu mereka lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Nah ini yang pantas. Saya pernah juga menulis dulu bahwa sistem pendidikan kita itu di Indonesia itu sudah menghancurkan apa sekat-sekat apa sosial kita dengan masyarakat. Bayangkan anak kita jam 7 udah ke sekolah, nanti pulang jam 4, jam 5, habis itu ada PR lagi jam 5, sampai di rumah capek. Mau nolong ibunya masak, cuci piring, orang tua juga kasihan anak kita. Akhirnya dia masuk kamar. Nyampe di kamar apa yang dipegangnya? Handphone, gadget kan? Dia sibuk dengan dunia sendiri. Di dunia maya dia berinteraksi dengan anak-anak, dengan teman-temannya di gadget, bukan di dunia nyata. Habis itu dia habis itu makan malam. Mana ada sekarang itu jarang.

0: pas dia jam 1-2 langsung sholat. Habis itu bantu ibunya di dapur, bantu nyapu-nyapu di rumah. Kalau ada tanaman-tanaman, ikut pula dia. Nah, kalau ada ke pasar dia. Nah, itu. Ya, jadi banyak hal sebetulnya. Tetapi dalam hal ini, saya mengatakan bahwa tidak semuanya itu jelek. Ada juga bagusnya. Dari segi budaya, dari segi sosial, memang kekurangan anak-anak ini itu. Pergaulan kurang. Kurang sekali pergaulannya. Kalau kita dulu anak kenal semua itu, anak sekolah ini kenal semua itu. Karena kita ngumpul, kadang-kadang pulang sekolah, apalagi lah Sabtu Minggu, wah itu rame itu. Kita pergi ke sungai mandi-mandir, rame-rame, segala macam ya. Jadi banyak hal sebetulnya, ya, perilaku masyarakat anak-anak kita, saya khawatir ya, dedek sekalian. Itu 10-20 tahun lagi anak-anak kita itu udah banyak yang tidak peduli sosial lagi. Nggak ngerti dia kalau orang meninggal itu datang rame-rame ke rumah, nggak ngerti dia.
1: Baik. Nah, Mak Datua, kira-kira kalau pandangan Mak Datua, zaman-zaman sekarang ini masih perlu nggak sih bermain? Tapi sebelum Mak Datua jawab, Mak Datua, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini ya, Mak Datua ya, sama Wen ya.
0: Oke.
1: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Mauta.
2: Widih, lagi pada main. Wah, ada gobak sodor tuh.
3: Ayolah. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai lewatin semua orang. Hati-hati.
2: Wah, juga ada ampar-ampar pisang. Wih, seru banget.
4: Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji.
2: Waduh, ini ular naga panjang juga seru juga.
5: Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama.
2: Wah, seru juga ya kalau main rame-rame kayak gini. Udah saling ketawa, rame, saling jaga lagi. Kalau kalah ya udah, pada saling terima. Gak sama kayak...
3: Gimana sih Nitin? Pada gak bisa main apa?
6: Udah, gak usah teriak-teriak. Lagian kan beda tempat mainnya sama kita.
3: Ya, tuh kan kalah. Gak peduli, ini kan bisa lewat chat. Woi, gimana sih kalian? Dasar gak guna.
6: Weh, udah, orang cuma main game doang.
3: Apaan sih, orang kamu pake hero-nya juga gak benar.

0: Iya, teman Pro 2 dan Senapan Nanga, kita masih di Malta. Ngobrol asik ala urang awa.
1: Gak lagi ngobrolin generasi kelereng versus generasi controller.
0: Nah, itu yang tadi contohnya real banget tuh Bang.
1: Iya, tapi kita juga undang pendengar kita nih.
0: Iya,
1: kalau yang mau gabung di Perempat boleh di 0751812414 atau di 0811660924.
0: Nah, di Pro 2 juga bisa. Sorry nih Bang, emang Pro 1 aja. Emang Pro 4 aja.
1: Rompas dong.
0: Di Pro 2 kita juga bisa kali guys. Langsung aja ya, bisa WhatsApp di 0811-6655-908. By the way Bang Ye, aku duluan deh. Ada yang udah WhatsApp mau baca ini boleh gak?
1: Boleh dong, di YouTube juga boleh.
0: Oke, di YouTube kita juga. Di mana YouTube-nya Bang Ye?
1: Di RRI Padang.
0: Nah itu juga boleh langsung di komen aja ya. Tapi aku mau ini dulu deh Bang ya. Ada yang nanya juga nih di WhatsApp kita ya. Ini untuk Mak Datuk sama Uen juga. Ini ada pendengar kita yang bertanya. Malam Kak, saya termasuk anak muda yang suka main gadget, tapi juga suka main permainan tradisional. Tapi memang miris sekarang saat saya menawarkan main tradisional malah diketawain.
1: Aduh.
0: Nah ini ke Uen nih. Menurut Uen ya, sebagai sesama anak muda nih, hal seperti apa? Hal seperti itu memang kebiasaan anak muda sekarang atau hanya beberapa aja? Uen kan juga ketua forum anak. Apa ada keinginan untuk mengajak generasi muda biar tidak fokus ke gadget? Nah, ada dua pertanyaan buat Uen nih, Bang.

0: Boleh Uwen, kita langsung jawab aja Bang I.
1: Boleh. Tanggapan Uwen gimana? Deh.
0: Gimana nih Uwen tanggapannya?
2: Oke Kak, kalau ditanya soal sebenarnya generasi muda sekarang ini senggak peduli itu sih apa gimana nih sama permainan tradisional? Jawabannya 50-50 kali ya Kak ya. Kayak yang kita tahu, dari sekian banyaknya generasi muda yang mungkin masih kurang peduli dengan permainan tradisional, masih ada loh beberapa anak muda yang peduli dengan permainan ini, meskipun di era sekarang gadget itu udah dekat banget sama kita. Nah, kalau dibawa kepada UN, peran UN sebagai ketua forum anak kota Padang sendiri, jujur UN pengen banget ngajak semua generasi muda buat lestariin lagi permainan tradisional. Seperti di forum anak sendiri nih Kak, UN sharing dikit kali.
0: Boleh.
2: Ada yang namanya klaster pemenuhan hak anak. Ada klaster 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, di sini nih dimanfaatin banget gimana cara kami sebagai forum anak wadah untuk mengajak anak-anak di Kota Padang untuk lebih peduli tentang permainan budaya ataupun tradisional ini sendiri. Kalau di UN sendiri nih Kak, di sekolah dulu teman-teman itu masih peduli kok Kak. Bahkan di sekitaran rumah pun kadang masih main permainan tradisional, meski kadang main juga untuk game online gitu. Jadi sebenarnya game online ini bukan menghilangkan permainan tradisional ini, tapi gimana kita pintar-pintar aja buat mengelola hal tersebut gitu nih Kak.
1: Oke, gitu, kita juga ada telepon nih.
0: Oke, ada telepon juga. Boleh.
1: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Widira.
1: Widira.
3: Iya.
1: Di mana?
3: Di Marapalam.
1: Marapalam. Oke, Marapalam. Silakan Widira. Apa nih?
3: Kau mengenai apa nah Bang Yudi
1: permainan
3: sama permainan kekinian
1: kekinian dan keduluan
3: tapi ya dibanding dari permainan kekinian itu lebih asik permainan tradisional karena betul yang dikaitkan Mak Datuk tuh di situ bisa banyak bersosialitas karena permainan tradisional tuh misalnya wak main di kampung wak seorang kan tapi nggak tahu entah dari mana orang tuh bisa datang ke kampung untuk main. Di situlah banyaknya kawan lah bertambah kan. Bisa apalah mengenal daerah sampai kawan tadi. Jadi emang ada lah rasanya tuh. Tapi dibanding permainan yang kini kok, ya hanya sekedar tahu di media sosial kan. Itu pun. Batata Mungko pun tak pernah. Kalau yang tradisional itu kan langsung. Pokoknya seru lah, tapi itu pun tak bisa. Tapi permainan tradisional tu Dayudi Rini, itu pun batang mencuba kakak itu apa namanya kak keponakan boh. Itu kan baru SD, tak tahu sebenarnya kan. Karena sering main handphone kan. Mencuba kan. Daripada nyetar yang main iPhone ya, jadi kenalan. Ternyata nyala tak biasa lo kan. Alah diajak lo kan kawannya di sekolah main itu. Tapi mau ingin ya, main kok boleh dilakukan pas waktu istirahatnya ya. Sedang beraja aja di cibu-cibu.
1: Ya gak mungkin lah pas lagi di kelas main.
3: Iya, itu perlu kan perlu di gendek asiknya ya, kan. Sedangkan di rumah li, gitu asiknya kan. Apalagi bisa di sekolah di kawannya kan.
1: Baik Widira.
3: Gak sadarnya. Kalau tidak diingatkan, itu tidak ada perjalanan. Tapi kalau di waktu istirahat, aku buahlah. Agihlah saya dijadiin ya.
1: Oke. Baik. Makasih Widira partisipasinya malam ini.
3: Salam untuk Mak Datuk sama...
1: Uwen.
3: Siapa? Uwen.
1: Iya.
3: Ayolah, di lain waktu kita masuk kembali ya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke YouTube ya.
0: Oke.
1: Ada beberapa komentar yang masuk.
0: Boleh. Tapi nih Bang Ge.
1: Ya.
0: Oke, kita ke YouTube dulu karena di Pro 2 juga ada yang nelfon ternyata Bang Ge.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Iya.
1: Kita ke YouTube dulu yang agak unik aja yang Bang Ge baca ya.
0: Silakan.
1: Ada Deswita. Awak dulu main gampar sampai Sanjo. Dikajar di ama jelas diang. Main gampar, tahu enggak main gampar?
0: Kita enggak tahu main gampar. Uwen tahu main gampar enggak?
2: Enggak, jujur Kak.
0: Jujur kan? Ini gampar kita tahunya tuh gampar
1: main
0: gampar
1: batu. Main adu batu.
0: Adu batu.
1: Nah, adu batu.
4: Main kepar jo kaki mainnya tuh.
1: Iya. Skill kaki yang diperlukan di main gambar itu. Main galah tahu? Iya.
0: Main galah. Galah yang panjang kan?
1: Enggak, no, galah itu pertandingan tim. Nantilah ya. Silakan terima telepon dulu.
4: Ada cek lain Pak Er.
1: Iya, mari tuh.
4: Apa main yeye?
1: Ah, main yeye.
0: Yeye, aku tahu yeye. Uwin tahu yeye enggak?
4: Enggak.
0: Gasing. Oh.
4: Oh, nah.
1: Bukan. Bukan dong.
0: Bukan ya?
4: Salah itu karet. Ya, atau tali.
1: Tali.
4: Nah, kemudian diputar-putar.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, gitu. Nah, ya,
4: lompat-lompat. Jadi
0: lompat tali itu.
4: Permainan anak lama yang dulu itu, mm-hmm. itu membentuk fisik dan juga berkeringat.
0: Iya.
4: Kalau langsung olahraga mereka
0: semua. Oke.
1: Baik, kita terima telepon di Pro 2.
0: Kita terima telepon dulu di Pro 2. Ini halo, selamat malam. Mau tak?
5: Selamat malam, Kak Dewi.
0: Oh, selamat malam. Ini dengan siapa di mana?
5: Kembali aja sama Fitro di sini.
0: Ada Fitro di sini Fitro, katanya. Ya. Tapi enggak ada nih Fitro di sini. Fitro di sana berarti. Udah Fitro mau bertanya kah Fitro?
5: Iya. Tamas saya aku nanya sama Uwen ya.
0: Sama Uwen di sini.
5: Oke. Oh, assalamualaikum Uwen dan Pak Datwa.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau dulu tekanan pemainan saya sebab punya Uwen sama Pak Datwa. Zaman orang kayak dulu kaki kau hai hujan kan ada yang mau hujan abis-abis pintu galau-galau itu ada awak acok basubuk pemainan itu
4: cocok imin kan
5: iya awak dulu sampai kini ya kaki kau hai hujan ini tu punya babi timpo gagalo bare capek-capek ibu di mabako.
0: Gitu. Oke.
5: Itu ngapa kamu?
1: Baik.
5: Dulu sapu-sapu rangi.
0: Sapu-sapu?
1: Sapu-sapu rangi.
4: Sapu-sapu rangi.
1: Jadi pertanyaan Fitro apa Fitro?
5: Iya, apa masih ada kah pemainan itu?
1: Apakah masih ada?
5: Jadi pemainan itu masih tanyang-nyang sebab kan kami kalau zaman-zaman saya suka kan tahu tapi sayangnya di zaman-zaman kami kok banyak nggak tahu
0: Okay. Apakah masih ada permainannya deh baiklah terima kasih ya Fitro
1: terima kasih Fitro
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitro kayaknya banyak tahu juga ya permainan tradisional ya. Sapu rangi. Tahu dari barusan nih.
4: Ya, mungkin ada sakete mungkin ya. Ada perbedaan yang mendasar. Kalau sekarang itu kan permainan anak kita lebih kepada skill, kepada berbasis IT. Tetapi itu kurang bergerak. Makanya anak-anak awak jadi gemuk jadinya kan. Dulu itu rata-rata semua permainan itu anak-anak itu akan bergerak, berolahraga dan bersosialisasi. Contohnya sendiri contoh ajan itu lah, adalah ban kayak ban mbak batu duo aja kan sama. Kotak rokok tuh mainan tuh main lengser namanya kan, lengser segala macam. Nah, main lengser banyak. Kemudian mainan kalau apa tuh kena cocok imin bila langkah tiba macam-macam tuh lengser macam-macam. Jadi ada nuansa seni keakraban. Ada main apa guys? Sembalakon. Lihat tahu dia akon sembalakon.
0: Uin tahu nggak sembalakon? Enggak pak.
1: Main handy plus ada juga.
0: Wow. Aduh,
4: main kempar.
1: Patok lele juga.
4: Muara

0: kalau di kita main
1: ya, main karet, main karet tahu enggak main karet?
0: Ah itu juga lompat tali.
1: Dari, dari mata kaki, kemudian pinggang.
0: Nah, ada.
1: Dada, kepala.
0: Iya, masih ada, masih ada, masih ada sih.
2: Tapi anu gini mau mencari ya. Jadi nah, kalau gini kok walaupun di permainan tradisional itu diulah lagi, tapi lah kaku karena dipaksakan tidak muncul dari dalam gitu.
1: Okay.
2: Diajak mereka. Kalau dulu tuh enggak, memang suatu kebutuhan bagi mereka gitu. Jadi muncul mereka itu yang luar biasa. Kalau kini kan ayo main ah, komodelnya. Ya karena mereka sudah terbiasa yang sifatnya individual ya. Kemudian juga fisik kurang. Mohon maaf ya, anak kini banyak ngapuk-ngapuk gitu. Kalau kami dulu lah dolang selangsing.
0: Tertampar nih kita. Aduh. Gimana ya? Aduh.
1: Oke, kita lanjut tapi, lagi. Ini banyak banget yang iya, banyak banget yang komen di YouTube nih.
0: Di YouTube juga, tapi di Instagram kita juga ada yang nanya nih.
1: Boleh, apa Instagram boleh dulu deh, dulu? Boleh Instagram.
0: Oke, ini dari Alrikat Fatan. Saya suka main game online, tapi ya itu saya heran kenapa banyak yang toksik katanya gitu.
1: Waduh.
0: Oh iya sih, iya. Kalau udah mabar gitu ya kadang ya Wen ya.
1: Nah ini dari YouTube
0: karena
1: nih.
0: Karena terlalu ini, apa itu?
1: Deswita, sero lo ma carako. Terus sero nan sero tuh main patok lele Pak Tekong marah saya
2: baru ya.
1: Itu.
0: Dulu tuh
2: bukan kaca tuh kan?
0: Oh iya. Tapi dulu abang aku juga suka main PS.
1: PS.
0: Patok lele super katanya.
1: Patok lele super. PS ya.
0: Iya
1: PS. Jadi oke, ini ada pertanyaan yang agak serius. Ini ada pertanyaan agak serius dari dari netizen nih ya. Malam Bang Yudi, gimana nih bagusnya kita sebagai orang tua berperan sebagai counter agar anak-anak kita tidak terlalu menggunakan gawai. Apakah kami sebagai orang tua harus membatasi penggunaan gawai agar anak-anak juga mampu memberikan batasan? Nah, nanti silakan pendapat Mbak Datuk sama pendapat Wen sebagai generasi muda. Mana tuh?
2: Wen dulu.
1: Boleh Wen.
3: Oke, Pak. Nah, jadi kalau dari pertanyaan yang ada di YouTube ya tadi ya, Pak ya. Gimana sih pandangan dari UN sebagai generasi Z sekarang? Apakah memang harus dibatasi penggunaan gawai tersebut? Kalau menurut UN, iya, karena tidak semua anak bisa memfilter dirinya sendiri. Ya, UN ngakui sekarang Gen Z itu labil lah istilahnya ya, Pak, Kak, semuanya. Nah, jadi emang sebagai orang tua, menurut UN harus memberikan pembatasan pada gawai tersebut. Bukan berarti nggak memberikan gawai kepada anak, karena gimana pun sekarang, kalau anak tidak diberikan gawai, bisa ketinggalan zaman gitu loh, Kak. Tapi emang harus dibatasi penggunaannya. Ada waktu-waktu tertentu, dan mungkin orang tua juga bisa kontrol agar anak ini bisa kembali lagi ke permainan tradisional. Dan juga rasa UN harus diberikan semacam edukasi permainan sejak kecil. Dari kecil tuh jangan dibiasakan untuk main gawai aja, tapi juga diberikan kayak congklak, kelereng, permainan yang gampang buat dimainkan sama anak-anak kecil juga bisa. Gitu sih kalau pendapat dari UN.
1: Berarti nih, parenting Nono baru ya. Nono.
0: Oh iya iya Nono. Nono ya. Iya gitu. Mama main gadget.
1: Nono.
0: Nono. Nono, mama Nono. Nono
2: gitu. Ini kita sepakat ya dengan Ananda Wen ya. Saya ini pengalaman di rumah ya. Saya itu anak itu boleh pegang handphone tuh hanya satu hari itu paling lama 2 jam. Ya, jadi kita atur waktunya segala macam ya. Biasanya itu habis makan malam.
0: Nah,
2: kemudian berangkat sekolah. Nah, jadi diberi waktu mereka itu bukan berarti kita membatasi, tidak. Ya. Karena begini ya, kami pun dari kita dari pemerintah berupaya sekarang itu bagaimana gawai itu bisa dikendalikan. Justru sekarang kita lihat ya anak-anak dengan yang terlalu sibuk dengan gawai, mereka itu antisosial, nggak peduli dengan orang lain. Dia itu malah merasa kalau sudah pegang gawai itu dunia di mana-mana, dua melayang kemana-mana. Padahal orang itu di mana-mana. Nah itulah yang terjadi. Beda dengan dulu. Nah kalau dulu tuh kita langsung ketemu, langsung berteriak. Jadi rasa keakraban luar biasa dulu. Kalau bertamu tuh kadang-kadang kalau nak cakap kadang-kadang tidak lama kan. Nah jadi itulah model-model dulu. Jadi keakraban. Jadi maksud itu apa begini?

0: saya lihat itu ya, maka saya sampaikan tadi, kenapa dulu orang dulu itu berdebat pintar, bersosialisasi bagus, kemudian juga bisa di mana bumi dipijak, langit dijunjung, pintar mereka, cepat mereka tuh beradaptasi. Anak-anak kita mohon maaf sekarang, yang sekarang itu yang udah apa itu, dia susah. Malah ketemu orang takui, sagan. Amalih. Kan luar lu tamu yo Om Tuan, amalih deh mah. Kalau dulu tidak, mereka itu betul-betul bersosialisasi gitu. Tapi tidak juga semuanya seperti itu gitu loh. Tidak semua seperti itu.
1: Nah, pertanyaan besar. Tapi rata-rata
0: seperti itulah.
1: Pertanyaan besarnya sekarang ada Tuan. Bagaimana mengkombinasikan teknologi sekarang dengan pelestarian permainan-permainan tradisional dulu yang memang lebih banyak sosialnya itu kepada generasi muda sekarang? Nah, ini pemikiran untuk Madatuk dan juga Wen nih. Wen kan dengan pemikiran Gen Z-nya, ya kan? Mengkombinasikannya gimana coba?
2: Mana tuh? Dah, kita ke
0: Wen dulu.
2: Oke. Mak data dari tadi suka gitu ya. Kasih dulu, Wen.
0: Nah, karena anak muda. Anak muda.
3: Wen dulu nih ya,
2: kayak. Iya, boleh-boleh, Wen.
3: Kalau dari Wen pribadi, dari mewakili Gen Z, gimana caranya buat mengkombinasikan antara permainan tradisional dengan gadget ini? Sebenarnya halnya gampang banget nih. HP itu semuanya bisa dilakukan apapun. Betul. Ya, kayak. Nah, sekarang anak-anak Gen Z deket banget sama yang namanya aplikasi TikTok. Instagram itu udah dekat banget. Nah, gimana kita mengintegrasikan permainan tradisional ini ke tren TikTok? Karena sekarang Gen Z itu sering banget FOMO. Benar kan, Kak?
2: Betul.
3: Nah, tinggal kita arahin gimana supaya mereka FOMO-nya bukan ke arah negatif, tapi ke hal-hal yang positif. Kita bisa buat tren kok. Misalnya nih, tren permainan tradisional itu dinaikkan kembali. Gimana caranya supaya permainan tradisional ini bisa ngetren lagi di kalangan Gen Z? Ya dengan cara dibawa kepada video-video TikTok ini. Dan juga kalau menurut Wen, di sekolah-sekolah itu bisa juga nih Kak ngadain kegiatan yang berhubungan dengan permainan tradisional. Bisa di-collab dengan gawai tadi. Misalnya buat games lah atau apa, mungkin di ekstrakurikuler atau di class meeting nih Kak, di pertemuan
2: setiap
3: akhir semester tuh bisa banget dibawa permainan tradisional ini. Itu kembali lagi kepada gimana kita memproses supaya gawai atau digital dengan permainan tradisional bisa berjalan beriringan.
2: Nah, pas banget tuh. Jadi aku juga ini ya, menambahkan tadi pendapatnya Wen. Aku tuh pernah lihat Bang ya di TikTok, itu pernah ada yang main kayak mereka tuh bikin komunitas bermain gitu. Memang mainnya tuh permainan tradisional dan mainnya tuh bareng-bareng dan itu divideoin terus di-share di TikTok. Itu lumayan tinggi juga views-nya dan banyak juga yang pengen ikutan gitu. Itu tandanya apa? Kita anak muda tuh enggak yang aduh kita terlalu tantrum pakai gadget, enggak juga. Enggak juga gitu ya gue.
1: Enggak semua ya.
3: Yang penting itu semua. Caranya asik aja sih Kak buat Gen Z sekarang.
2: Betul. Kita tuh pengennya asik aja gak guys bosenin. Gitu. Enggak bosan aja, asikin aja gitu. Kita tuh kayak gitu Bang ya. Kalau dari kita Gen Z sih gitu ya. Kita udah bisa belum jadi calon di kota berdua.
0: Jadi benar itu ya. Wen dengan apa itu benar itu. Tetapi kita juga mengharapkan ya seperti bersama-sama kita bagaimana ini gerakan bersama ya, baik itu pemerintah daerah dengan kurikulumnya diperbaiki ya, kemudian juga dari apa pegiat-pegiat gitu ya. Kemudian juga anak-anak sendiri dan itu kalau di combine itu bagus sekali, malah tambah bagus gitu ya. Tapi tentu saja harus ada karena sekarang itu zaman-zaman sudah seperti sudah digital, tentu menyesuaikan lagi. Nah, samanya dulu orang dulu tuh bako apanya bungkui jo daun segala macam, kok kini jo bungkui nasi dan la pakai plastik. Ya lah modern tentu yo menyesuaikan lah.
1: Menyesuaikan.
0: Nah, tapi apa yang disampaikan ya ke Wen tadi ditimpali oleh anak kita bahwa itu benar. Jadi kita harus melakukan gerakan bersama bukan hanya Gen Z, tapi kuncinya adalah orang tua. Orang tua yang mengatur di rumah bagaimana mengatur gadget itu ya. Kemudian ada lagi dulu kalau kita itu mengaji itu kami itu kan Sanjo itu mengaji rame-rame itu. Habis mengaji itu main sembalakon, main kepar. Sembalakon

0: tahu mimin sembah lakon?
1: Oh enggak. enggak tahu mana
0: jadi lakon itu disembah. Jadi dibikin garis panjang-panjang itu. Dia asal bagaimana dia melewati orang itu. Misalnya 4-4.
1: Oh, nah, iya.
0: Nah, itu
1: iya.
0: Kelincahan itu di sana. Itu keringat M Tampun itu. Nah, belum lagi main ye-ye seperti tadi kan. Banyak itu permainan Cok-Cok Imin, segala macam, main gala, ya. Kemudian banyaklah. Itu kertas rokok dulu. Itu enggak boleh dibuang itu ya. Ya bawa dia.
2: Iya.
0: Enggak boleh itu. Lah.
2: Nilainya bermacam-macam.
1: Itu kami buat apa tuh, Pak? Mainan
0: dulu guno tuh.
2: Iya. Jadi ada kotak-kotak rokok itu, bekas-bekas kotak rokok itu kalau misalnya beda merek itu beda nilainya. Ada yang satu merek rokok nilainya cuma 100, ada yang 500, ada yang paling tinggi. Nanti siapa yang punya yang paling tinggi itu dia yang menang.
1: Oh gitu, nah terus diapain? Kenapa bisa digitu? Gimana sih itu Bang Iem ini?
2: Kayak koleksi kartu koleksi gitu loh.
1: Ya ampun,
2: dia punya kekuatan masing-masing.
0: Dipakai lengser. Di lengser namanya itu.
1: Tapi kalau kita sekarang ada juga kartu-kartu gitu ada, tapi kita lebih ke foto card idol kita ada.
0: Oh enggak. Kita memang pangkal limbah. Kita memang pangkal limbah dulu.
2: Jadi enggak ada kotak rokok yang terbuang.
0: Termasuk kaleng-kaleng. Ya, kaleng-kaleng yang susu. Kalau itu ada permainannya itu.
1: Ada lagi permainannya.
0: Kita bikin ada lagi permainan. Jadi enggak ada yang terbuang dulu di rumah tangga itu. Kita manfaatkan semua.
1: Oh gitu.
0: Nah, kemudian juga ada misalnya kita bikin mobil-mobil apa itu, saya ingat itu kelapa itu jadi roda. Nanti kita ambil batang Romeo, naik di sana itu, menurun, cek. Gitu. Banyak itu. Jadi semakin kotor dulu, semakin enak main permainannya.
2: Makanya ada istilah kotor itu baik.
1: Oh gitu. Itulah asal usulnya kenapa itu berani kotor usulnya. Itu baik ya.
2: Iya, itu dia.
1: Kalau sekarang kita udah enggak ada lagi kotor-kotoran mainnya. Kalau kotor dimarahin mama. Aduh, kotor banget, pulang-pulang dari mana sih? Gitu kita sekarang.
0: Ada lagi permainan kami dulu.
2: Oke.
0: Misalnya pernah enggak Gen Z mencoba menangkap belalang hari hujan?
1: Menangkap belalang. Enggak ada, mada tua.
0: Itu asik itu.
1: Kita rumah kita juga udah rumah, enggak ada lagi tempat belalang hinggap.
0: Nah, itu sawah. Kemudian juga kami itu makanya dulu kan. Dulu tuh sawah-sawah masih banyak. Kemudian kita lomba siapa yang paling banyak nangkap belut. Dilepas belut itu siapa nangkap belut. Itu banyak permainan-permainan dulu itu.
1: Kita udah seru. Ketemu
0: main
1: lagi.
0: Layangan. Main layangan itu enggak seperti sekarang. Melayang itu betul-betul lintah tuh kita ambil gitu
2: kan. Tangkap. Layang danguang namanya, layang danguang. Oke, ini sebenarnya seru. Seru ngobrolin permainan-permainan tradisional juga versus permainan-permainan terkini gitu ya.
1: Betul.
2: Tapi waktu kita sangat terbatas.
1: Iya lagi.
2: Terakhir mungkin closing statement singkat dari Mak Datuk dan juga Wen, singkat saja.
0: Iya. Mungkin saya kalau ini dialah nanti siwen ngikut ya.
2: Terbalik sekarang ya. Boleh silakan Mak Datuk. Singkat aja Mak Datuk.
0: Singkat saja bahwa memang terjadi perbedaan dunia sekarang dan kita memaklumi itu, tapi setidaknya kita ingin menciptakan generasi muda yang sehat, yang tidak autis ya, yang tidak antisosial. Dan kita berharap permainan-permainan ini juga dapat kita tradisional itu dapat kita langgengkan lagi tapi menyesuaikan dengan zaman sekarang. Itu aja.
2: Oke,
1: dari UN nih, silahkan UN.
3: Oke, jadi kalau dari UN sendiri nih ya Kak ya, mungkin UN akan mengajak kembali dari Gen Z, karena kan UN sebagai Gen Z juga nih. Yuk teman-teman, kita kembali lagi kepada permainan tradisional dengan tidak meninggalkan gadget. Tenang aja teman-teman, kita gak harus ninggalin alat yang udah deket banget sama kita, tapi tinggal gimana cara kita ngebawa itu supaya lebih asik lagi. Karena udah denger nih perbincangan kita malam ini, ternyata permainan tradisional sebanyak itu yang mungkin Gen Z gak tahu semua. Nah yuk mulai sekarang kita coba lagi. Nah mungkin Wan ada pantun nih Kak buat nutup, boleh gak nih Kak?
1: Boleh. Silahkan Wan. Nanti kita bantu cakep ya bapak-bapak.
3: Oke. Bajalan sore joka manakan.
2: Cakep.
3: Inyo manangih minta gulo-gulo.
2: Cakep.
3: Anak muda kini buliah bah main game online, tapi pamainan tradisional jangan sampai tak lupa.
2: Oke, terima kasih.
1: Jangan sampai tak lupa.
2: Keren. Terima kasih Madatua, terima kasih Uen sudah hadir dan ngobrol dengan kita berdua di malam hari ini ya.
1: Betul, seru banget ngobrolan kita ya Bang ya.
2: Benar,
1: tapi ya waktu juga yang membatasi kita malam hari ini.
2: Iya, betul sekali, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di permainan tradisional melawan permainan modern bagian kedua kali ya.
1: Mungkin ya.
2: Kasih kode aja ke tim produksinya ntar gitu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, kita closing statement juga Ade.
1: Boleh, silakan Bang ya.
2: Jadi permainan digital memang menjadi bagian dari perkembangan zaman. Namun permainan tradisional adalah warisan budaya yang membentuk kebersamaan, sportivitas, dan jati diri generasi.
1: Mari seimbangkan teknologi dengan melestarikan permainan tradisional agar nilai budaya tidak hilang ditelan waktu.
2: Kita juga mau kasih pantun.
1: Boleh, kasih Bang ya.
2: Kapas Sabaru membalik pinang,
1: singgah sabanta di luba ilalang.
2: Jangan lupa mainan dulu punya orang Minang.
1: Biar teknologi maju, budaya tetap indah hilang.
2: Terima kasih pendengar Pro4 dan juga Pro2 semuanya.
1: Yes.
2: Sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program Maota.
1: Ngobrol asik ala urang awak untuk edisi kali ini. Dan kita bakal balik lagi di episode berikutnya.
2: Ya, saya Bang Ye.
1: Dan saya Rini Kamal alias Ade juga.
2: Kami dari luar negara dan semuanya, terima kasih.
1: Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya kita di Salamba Jawa. Nah, sesudah tadi kita ikuti program Mau Tahu Untuk Ariko, tadi membahas tentang generasi kelereng versus generasi controller. Jadi, dan sana pandangnya itulah fenomena nan aduh zaman kini kok.

0: kami turun sana penaga. Kini silakan saja di telepon 812-41-AMPE atau di 0811-66-092-40. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Ice.
0: Selamat malam Jesse Ice ko.
1: Bersama Om.
0: Sama Om yang mak ini ko. Om
1: Nanjawa.
0: Nanjawa di Mentawa itu.
1: Ya, tua.
0: Alah tiba di mak ini Om Tommy ko.
1: Di Mentawa ini teh.
0: Oh, masih di Mentawa posisi gini ko.
1: Iya.
0: Oh, jani aja suara.
1: Seminggu lah.
0: Lah seminggu?
1: Iya, Mentawa.
0: Wes. Tulai ada lo mengkonsumsi makanan khas Mentawa di situ tuh?
1: Itu makanannya makan sagu.
0: Sagu?
1: Iya.
0: Sagu tuh kan makanan pokoknya, pendampingnya apa biasanya tuh?
1: Nah, itu itunya.
0: Itu saja?
1: Iya.
0: Nggak pakai ini ada gulai lauk ada pendampingnya?
1: Ya, ada. Itu adanya.
0: Subhanallah Om Tommy, di situ banyak.
1: Itu makan favorit kan, Ma.
0: Oh, pakai lo asin?
1: Makan favorit ya.
0: Oh, itu makan apa? Alay cocok tuh di lidah Om Tommy tuh.
1: Baca cocoknya. Banyak kan lu pada dalam.
0: Alu luas sih dorong jayi ya.
1: Ah itu maunya ya.
0: Aneh, iyalah kalau begitu. Apa lagunya Om Tommy kini kok?
1: Anu ada cek. Rusuh dalam nanti ya.
0: Rusuh dalam nanti.
1: Ya.
0: Lepas sobok mah, apa jadi nanti lagi.
1: Apa nanti aja?
0: Rusuh.
1: Pilihan aja sih.
0: Tapi rusuh dalam nanti.
1: Ya tapi lo sebuah apa rusuh nanti nanti lain penanca.
0: Oh nan ranca.
1: Pilihan aja.
0: Kalau rusuh berganti sayang mbaknya.
1: Ah padia lah ya.
0: Padia kan.
1: Jadi sayang dalam nanti tu.
0: Ah iyo tadinya rusuh dalam sebuahnya berganti jadi sayang.
1: Ah iya. Ah masuk tu.
0: Masuk kan. Jadi salamnya untuk siapa tu?
1: Temperamen itu cek dulu.
0: Terima kasih.
1: Sama petugas.
0: Iya.
1: Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Nah sudah tuh Mbak Yul.
0: Iya.
1: Jana. Bulan.
0: Iya.
1: Nana. Pak Nur.
0: Jadi.
1: Ramu Dwira. Roni Karno. Nah tuh. Kakak Om, aja piala.
0: Aja piala di Kelawi.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih cek.
0: Ya sama-sama Om Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain lo semangatnya kalau sedang berado dakik Joya Yang kena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam banyak Ice.
0: Iya, selamat malam pulo Pak Buyung. Baa kabahariko.
2: Alhamdulillah Ice, lecek sehat saja.
0: Alhamdulillah kalau baik itu. Lai menyimak program Mota tadi itu.
2: Oh lai, awak menengah saja Ice.
0: Iyo.
2: Tidak baso, boh si ala ala itu, tidak boleh itu.
0: Iyo.
2: Banyak tu, barasti macam nama ini alam mozo Ice.
0: Betul, betul, betul.
2: Awak satu serlalu tu mah.
0: Dia lakonnya tu.
2: Ini dah, dua si ala ala itu.
0: Nampak lah kacau dulu dimainkan dan mana Pak Buyang tu.
2: Main patok lele.
0: Patok lele ya.
2: Sepak pekong menci manci.
0: Oi, nampak yang kancang lari kaya.
2: Itu tempat modal.
0: Iya, iya, iya. Lai tanago modalnya.
2: Ayo, ayo, kasih pada tu Adri. Kalua-palua karinye. Adu, memang waktu tu dulu, nak dulu, nak dulu, nak apa-apa, tembem tu.
0: Kini.
2: Kini ko, temo-temo. Udah regal ya doh.
0: Lalu-lalu di rumah tiba aja makanan. Pasan online nah.
2: Dulu lah regal lu mimpan buah padu lah saya lalai.
0: Iya iya iya. Nio membiak santan saya buah kuku apa panjek utang rambia dulu kan.
2: Iya wana.
0: Kinilah jadi saya sadonyo. Itulah.
2: Iya wana lah perubahan zaman wah.
0: Iya iya iya iya. Termasuk ke cucu-cucu anak-anak nak dulu lah sobok tu dek Pak Buyang tu.
2: Dah doh kini lah doh. Itu nak salah mbok lah. 20 tahun belakang sampai kini ni nampak dan buat sama kali dia tu.
0: Andi, iyo juga sih.
2: Awak satu dulu satu alat mampu permainan tu ni cik.
0: Yo banyak nak Pak Buyang.
2: Mainan apa saya ada awak satu. Main gas siang. Tu ada lo main kayu babol bajalan tu ha.
0: Oh.
2: Nama tu, engklang.
0: Oh iya iya.
2: Ah, cukui. Aduh salah ya.
0: Yes, mantap Pak Uyong. Tapi itulah sekali dia janji lah lihat kan abang ketek-ketek Pak Uyong.
2: Ala rumit mau cewek pun lalu polo. Caro-caronya pun jangan menang, jangan juara. Lah tahu dah doh.
0: Ala lonyak dan tak cicih ya.
2: Ah, cecek merasuk terus sembah lakon. Awak satu rumah anak tak kenal. Ini bukan orang mah. Lancar jalan dia batu roi. Apa kaji dia batu roi? Ini ada batu roi, ini ada batu roi apa nak leh?
0: Ya pun nanti tinggal leh. Iya
2: apa nanti tinggal leh?
0: Iya.
2: Tak salah dia sama orang doh. Apa jalan dia batu roi? Apa kaji dia batu roi?
0: Kau ingat kan dulu
2: dah. Alhamdulillah ada tahu doh.
0: Iyalah iyalah. Ah. Iyalah kalau begitu.
2: Aku nampak parah mana tu. Aku kan dibawa bisu tu.
0: Ini setidaknya yang namanya sumbayang kan tetap ada. Iyalah Pak Buyang. Apa lagu Pak Buyang kini kau?
2: Oh, bertambah cabia ni.
0: Alah, galak orang rumah tu.
2: Nah, iramanya lama ni.
0: Iya, iya.
2: Kalau liriknya memang tak mengenakkan tu. Itu peristiwa awak mana tu mah?
0: Iya, banyak nan cocok nak lagu Minang kau je peristiwanya Pak Buyung.
2: Yo, nak itu je ni mesti.
0: Iya iyalah.
2: Itu je ni lah, tu yang apa tu lah. Oh, Bibia Mami tu lah.
0: Oh iya iya.
2: Akan itu tu, alur cerita kan kamu tu ni.
0: Iya.
2: Ah, tu sedang sedang sayang bengkoi, itu je sama sikit orang tu ni.
0: Iya iya iya. Liriknya sebedanya inti sama ya.
2: Iya.
0: Ayolah salamnya untuk siapa Bu Yang?
2: Salamnya yang pertama mana untuk Miche.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah keluarga Miche.
0: Amin ya Allah.
2: Sudah tu selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andaknya.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk Nana, andalan masa depan ni mana cie?
0: Iya, jadi.
2: Ada ko asumsi orang macam-macam mana cie? Dan andalan mau kasih ya ko ni cie? Kalau seluruh pemain RRI Perompet Padang, yang ala Abi, Abi masih fire-nya lai. Itulah yang muda-muda tu lah ngemajuk lai.
0: Iya.
2: Nana, Pramuda Widira,
0: Diana,
2: Diana Ulan.
0: Iya itu.
2: Nampak, dan sebenarnya ada Ayu hai, di Maluku atau Cica. Tapi lah jarang masuk beliau tu.
0: Iya.
2: Nah, sudah tu Tom Bayu, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Ede Tanjung, Maikam Sekumbang, Putra Jema, Roni Kaniago, Ibu Putri, Pak Wawar Jamba, Ibu Yunasi, Jomlo Lebay,
0: jadi...
2: orang kampung kita, Dajes di Kuala Lumpur.
0: Okay.
2: Sudah tu kita kita salam kompak kita sedalam ni se.
0: Jadilah.
2: Kau bukti nak mungkin nasi ni mungkin orang ni se. Orang bukti kamele je. Orang dari bukui.
0: Salamnya. Salam tu. Salamnya dibungkui. Ya, makasih Pak Buyung.
2: Terima kasih banyak ni se.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kada bungkui urang Pak Buyung cie seorang bara ke banyak pembungkui. Kok salam tu kok lek kata muwe janda. Kita tarimo cie penelpon lain sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mince.
0: Iya, Pak Roni Jambak ko.
2: Oh iya, selamat malam kembali Uni Mince.
0: Iya. Di mana ini kok? Kok yo sanang hati terangannya kok mah?
2: Eh, waktu belum.
0: Iya kan?
2: Nah. Iya, petang Uni Mince, petang ada masuk-masuk ada batu.
0: Nggak masuk-masuk? Banyak.
2: Iya, nah, iya waktu Uni Mince hari itu ya. Nah, salah. Tari Senin, tari Rabu tu ya.
0: Oh.
2: But, Payana petang masuk ni mince tang lain ni mince penyertang kan.
0: Itu. Kan
2: ada masuk-masuk rojo. Apa ya?
0: Tu ikut dek saking masuknya kau langsung galak baru ni.
2: Ikut nak rezeki wa kau.
0: Itu nak rezeki tu.
2: Iya.
0: Iyalah. Kalau sehat saja.
2: Ni mince alhamdulillah ni.
0: Alhamdulillah.
2: Ikut nombor telefon ni 0082-6686-001 juga ni.
0: Kancang mah nyambut lah ya tu.
2: Ayo itu kan Uni simpan buku ya.
0: Iya kok lama simpan lah.
2: Tu masuk tu.
0: Iyalah. Apa lagu
2: ni kan?
0: Ni.
2: Takana riwak ni, maka tahu ni azan awak azan azan azan awak tang uni cak ni.
0: Tapi kan.
2: Ya uni ni cak.
0: Udah Roni menyampaikan mah. Tapi di masa
2: Oh, awak nyampaikan.
0: Iyo.
2: Ya nak kuat. Kuat ada orang lain nyampaikan.
0: Tidak, tu takut hati je senyo. Kironyo iyo kan.
2: Iya. Oh, kayak banyak azan macam azan ni Metro TV ya cuma.
0: Azan Kuldi, Kul.
2: Iya Metro TV. Iya.
0: Oh iya iya. Bisa
2: di radio Priaman FM ada. Iya di radio Priaman FM ada ya cuma azan-azan kayak itu tuh.
0: Oh itu.
2: Tinggi tinggi coro ya.
0: Iyalah.
2: Kalau lagu Cik Uni.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya biasa seperti biasa Tangi Bapak Yang Rumah dari Zalmon.
0: Tangi Bapak Yang Rumah ya. Jadi.
2: Tuhan masuk tuh mah.
0: Salamnya lah untuk siapa tuh?
2: Pertama tuh untuk Uni Mince lu.
0: Terima kasih.
2: Semoga Uni Mince sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat bertugas Uni Mince di Perempat RI di Padang ko.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga Uni Mince dapatlah pe umroh nak apik pe ibadah haji naknya tarik tiap tahun tarik.
0: Wih, tiap tahun. Amin, aminkan dulu.
2: Sekali yo.
0: Tak haji lah menang tiap tahun. Saya
2: tahu besok ko lah.
0: Atau besok ko. Setahun dua kali. Ayo.
2: Dua kali itu senat tu. Nya sekali itu wajib ya cuma.
0: Iya itu ya betul.
2: Iya. Itu sudah tu tak. Sudah tu salam untuk Bagindo Tommy tadi.
0: Jadi.
2: Aja Bagindo. Tu Pak Buyan Tapai.
0: Iya.
2: Tu Kak Nana. Pom Peter.
0: Iya.
2: Tu

Haram Prompe dari Padang. Mudah-mudahan diterima berhasil pulau siaran kita dimanapun itu berada. Nah, kita kalagunan iko ko dan sana cocok banget untuk Tommy ko. Rusuh berganti sayang. Kita simak pulau dua lagu dan di request lain juga ko.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Badung Cek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, ya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan di salam bajawe malam hari ko kita tarima telepon Bali 812-14 atau 08-6962-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ce.
0: Iya, iya, ada Mama Najwa, Ma.
1: Iya.
0: Mbak Aka, Mbak Mama, ko.
1: Alahi, sehat-sehat aja, Ce.
0: Iya, tuh.
1: Iya, Ce, lagi sehat, Ce.
0: Alhamdulillah, lagi sehat pula, Mama.
1: Iya, kerja kami, Ce, merantau Cino, dari itu.
0: Kamu lo kami taluk merantau Cino. Kami jadi cinta kota Padang, Nek Mama.
1: Iya, nak.
0: Kami cinta lo orang Minang. Kamu lo kami kapai.
1: Dah mah tahu ni siapa yang jalan.
0: Nah, tu nak balik-balik leh doh.
1: Nah, balik apa pun nak balik
0: eh. Ah, kalau merantau Cino tu nak merantau habis tu mana nak balik-baliknya leh tu doh. Ah, aku yo, ah, Mama, aku ada terbersit di situ supaya cik aku capek pai dari perampek, oh, Mama.
1: Kerja kami, kami nak capek masuk tadi cik tu doh. Alah mana mau lepas terah kami pilih lain. Ini
0: mbak Ale tu rasa bersalah.
1: Itu nak jual nak kau kamu ada nak cia.
0: Ayo kan mama, kalian tak pasal salah lu cia do nak ma.
1: Tidak. Mama ni cia kerja bersalahan.
0: Iyo.
1: Kau sama lu kami pergi tapai leko.
0: Apa yang tapai?
1: Tidak kau menjalan burang saya. Nah, ada nanti tu, beli masuk ada nak ada nanti tu, nak ada muda tu do. Boleh cek lah.
0: Iyo sih ma, batu aja tu ma.
1: Iyo, nak beli awak mesti tu do.
0: Iyo, kadang apa?
1: Kira sakit orang masing-masing tu ma.
0: Beliau tu kadang masuk mangek ma.
1: Apa tu? Iyo kan dah lama dah nggak ada cek.
0: Itulah, cak ma dah ngasih cek lah. Nyanyi cestek lu ah.
1: Iyo nak cek.
0: Jangan lain nak lalok lu mama menang ngawe ko.
1: Bangsa kalau mengantuk atau lalu macam.
0: Iya je nak ma, kebantu mana suara kau didanga kau mengantuk tu nya kau lalu juga nya.
1: Iya, apa lo lagu Mendayu Dayu tu macam.
0: Nanti, apa dia lagu?
1: Lama lalu macam.
0: Ah tu nan Mendayu Dayu dek mama tu tu.
1: Ah lagu ini lagu ikut ya, ah, nama ah, tadi tu oh, sayang orang kasih ku kayu je.
0: Ah?
1: Ada je.
0: Ah, kok pasti judulnya kurang pas mama aku.
1: Iya lupa ingat je.
0: Ah, penyanyi ingat mama?
1: Eh, nak pandai dong.
0: Penyanyinya sih ya.
1: Oh,
0: mama aku lah sama lo
1: je. Penyanyinya sih ya. Anak-anak aku sih ya. Jangan namo tadi itu. Anak. Oh, sekilas lalu nampak tadi.
0: Kurang sayang Katiko Kayo.
1: Ah, iya tuh sih.
0: Sairin Kiyomi ko.
1: Ah, iya tuh sih lah.
0: Ah, kok le mantap lagunya kok ma?
1: Nah iya, awak nampak tadi dua lah mantap cia. Awak pulang dari kandai tadi macia.
0: Oh itu, aku mantap cia mama awak cubur lah seketek beko.
1: Jadi awak dah ngal ya cia.
0: Nah jadilah ma.
1: Assalamualaikum masa ketek lu cia.
0: Nah boleh ya.
1: Assalamualaikum pertama cia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum untuk Pak Buyan Tapai tadi cia.
0: Jadi.
1: Tuk Roni Jambak, Pak Roni Caniago, Ajo Piala, Pak Oyen Tanjuang. Untuk Maitam si Kumbang.
0: Iya, Di.
1: Putra Kilo Sambilan sama emaknya. Untuk Diana. Untuk Ulan Olongkaran.
0: Iya, Di.
1: Untuk seluruh anak masuk ke Lece. Anda lupa orang muda Widira juga, Cia.
0: Eh, lupuan saya lah, Mama. Mangalu di salam.
1: No, mulai itu, Cia.
0: Iya, iya lah. Kok berang lo, Mama. Ah,
1: untuk Nana, bagi Cia. Nana, kok cok menyala-nyala. Tapi kok lupa taruh itu, Cia.
0: Tuan tekan nama, Mama.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Awak ada umur lah mau pakai, Mama, Cia.
0: Jadi ya, mah dimaklumi tuh mama. Sama-sama mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aduh mama Najwa. Kita ke telepon nomor berikutnya kini kok kita angkat 812-14 di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, ada Dewi Dira, Ma.
2: Nice, Ma.
0: Iya. Ah, lama Ota tadi di Mauta, Ma.
2: Ini mau itu Mauta.
0: Emang
2: nice, ya.
0: Ah, Mang Aju Ice itu. Ah,
2: aduh pindah lama Mauta.
0: Lain nama Mauta, nya bara lama ni yo.
2: Ah, iya.
0: Sampai tutup siaran.
2: Iya, baiklah duduk Mota tadi sesama banyak.
0: Lain, Dece di mungku Bang Yudi itu tadi duduk tuh, Ma.
2: Di mungku, tapi diam sih, Nyo. yang mosta udah uji ya cerini.
0: Iyo.
2: Satu bintang tamu.
0: Ya satu lo cebek kok heboh jadinya.
2: Eh tambah seru lah namu mosta mah.
0: Enggak itu nak mau tala sama makak kalau bilang sesuai cerita dino.
2: Itu sebenarnya.
0: Itu sebenarnya.
2: Itu baru mosta.
0: Eh, tapi wak sagan kalau ada narasumber kalau awak-awak sih jadi lawak rami-rami.
2: Eh itu seru narasumber sih nyek dulu kan setuju deh toma.
0: Iya nak.
2: Di situ tambah terbuka apa toma.
0: Jadi bab.
2: Panganan kok. Itu lagi kan di sema. Duduk surang sampai-sampai.
0: Duduk bersama.
2: Duduk sama lapang-lapang.
0: Hah, duduk surang melapang-lapang duduk sama sampai-sampai.
2: Nah itu toma lihat sih kan. itu lama itu doa batamu itu betul ya sampai
0: iya sih
2: ya balap-balap
0: ah kan ala tabaliak lo kan
2: tabaliak lo kadang-kadang saya duduk seorang
0: duduk seorang
2: wah tak ada PR ya
0: iyalah
2: tapi kalau batamu itu kan tahu kan dari nak tahu kan generasi muda kan juga permainan tradisional tahu ya dia kan
0: iya
2: nah itu yang cerita ya pak tadi ke mas ya kan ya kan ada lo karena muda-muda kini itu yang agak jenius pernah saking jeniusnya nak ayo ceritanya pak bisa lihat langsung kan di internet settingnya langsung kan baik kok ceritanya pak aku malam ayo permainan aja ngelawan
0: nah kan gitu itu efeknya nang gitu nih
2: baik itu nyok indah nih sih dua sih dia mano mamin sih
0: astaga lah jadi itu gua sawak tadi memang di situ tuh untuk mengarahkan sih nyok
2: mengarah
0: iya, beku ndak ndak jalan sesuai arah yang benar. Iya,
2: kamu kalau mau suruh situ kan diam-diam mas ya, kamu pulang lah itu mah.
0: Ini.
2: Enggak kan diam-diam sih.
0: Tapi apa permainan tradisional yang paling lancar dimainkan dulu, Dawid?
2: Eh, sadonya lah di Sumbu mas ya.
0: Oh lah sama aja Pak Buang.
2: Tahu di rakyat rumah aku dulu Tampinang di Tegi mas ya.
0: Ah tuh, Pak Panjek juga.
2: Kalau lah jatuh, apa lapah Pak Tampinang tuh ah.
0: Oh
2: nah,
0: gitu.
2: Itu nak dole itu.
0: So. Nah iya atehnya tuh ada kawan megang cie.
2: Ah itu nya. Bawa ke tengah sawah cie.
0: Nggak di atas jalan berbatu.
2: Oh iya di tengah sawah lah lama. Jalan berbatu sakit ikut sama ambuh cie.
0: Marasai juga tuh.
2: Marasai deh yang duduk ada teh itu mah. Ya melo nak tanggung nak sakit sakit itu dong. Ah dibawa ke tengah sawah.
0: Oh jadi di tengah sawah mainnya tuh.
2: Iya orang siap menyabik padi itu dibawa ke tengah sawah tuh.
0: Oh ndak yang
2: dan
0: sedang
2: padi kan sedang alun tapi dorang dia sih cuma main di situ.
0: Nyalalah
2: tapi kan. Ane padi kalau tapi itu sih toh.
0: Iya.
2: Elas tuh melelo itu.
0: Oh itu.
2: Ah.
0: Pati nak jatuh pelapah tuh di juluak mayo.
2: Eh kenampak lah. Gantung-gantung segete ibaratnya guya-guya gigi itu mah Bapak Njek ya teh Lama-lama jatuh mah Jambik sih lu Bahiri itu mah ibarat seru mah si akrab
0: seru ya, si, kan. Emang ada aktivitas fisik tuh orang kini marah-barabah sih dete.
2: Iya kini kok anak-anak kini kan banyak maker.
0: Iyo male mana Manggari.
2: Iyo Manggari itu yang male. Masih enggak bantu tuh. Ah tapi kalau lima hari emas ya, itu kalori itu terbakar nah.
0: Iyo. Tapi cila ya cok manggarinya.
2: Manggari kama.
0: Manggari ke dapur.
2: Ke dapur.
0: Nari kasumbu.
2: Ini sambil manggari itu makunyah aja.
0: Indah
2: manggari sih itu makunyah aja.
0: Malu.
2: Itu kan manggari itu sih mah.
0: Manggari mulu mah.
2: Iya manggari mah.
0: Alah tak buka cokiak beko. Alah gue Dawid Dira kok.
2: Lagunya. Dari siaran saya.
0: Dari siaran.
2: Nah, sandalah ya.
0: Nan mato.
2: Sore undangan.
0: Sore undangan.
2: Iya.
0: Nak dodo.
2: Hah?
0: Langsung ha?
2: Itu ceritanya nak dodo tadi ke patah dia nak dodo aja. Kaca masalah bilang cici aja lagu mah.
0: Nak ada langsung sore undangan do.
2: Ada langsung sore undangan.
0: Tidak percaya wah ala dalam. Nah, do do.
2: Eh, nah mungkin lah Nelson telepon malam kan.
0: Lah jam istirahat orang manja nih gadis.
2: Iya, ini kan tadi batam lo gini ya.
0: Oh, nih sampai tahu lo ya.
2: Iya, enaknya kan ada kisah cinta di Pulau Batam.
0: Oh, iya.
2: Itu ke Batam begini.
0: Sore undangan, sore cinta.
2: Sore cinta, nah.
0: Iya,
2: nak. Oh iya, sore cinta.
0: Eh, nak mana rajon orang sih. Awak mencari
2: kau tekanan sore undangan gara-gara sore undangan
0: ya. Dekarai kamu lagi undangan
2: indah undang marale sih nak iya. Pas tiba di rumah tu rata-rata tu tidur kan.
0: Oh, nak dah nama awak tanya dah.
2: Iya untuk awak saya dah lah. Tiga undang itu ada story ada.
0: Andi.
2: Itu
0: ditulisnya lagi dan partner.
2: Macam-macam sih kau tulis ada
0: cewa. Oh, ada dan keluarga, ada dan partner. Ada dan sendiri saya.
2: Iya, seserah ini lah nulis yang penting mak datang ya. Dan mak dendang mak. Kecuali nak dendang dia malah dibawa.
0: Itu iya. Adilah salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk Miski dulu kak.
0: Terima kasih.
2: Untuk Mama Najwa tadi. Untuk Pak Buya sama Bu Menara.
0: Jadi.
2: Untuk Bapak Ibu. Untuk Pak Mahlin.
0: Untuk
2: Pak Roni sama Bu Putri. Untuk Pak Tampak Menhan. Untuk Pak Oyon, Pak Nur. Untuk Bu Nur, untuk Iya, padahalnya yang main bawa kata kaji.
0: Astagfirullahaladzim. Jadi iya di siku merasakan kaji yang saya taruh.
2: Kaji anu ya, Cik.
0: Ini nak nampak
2: tuh. Ya, itulah, Cik. Beraja lah.
0: Enggak lah.
2: Beraja Joni.
0: Udah rita beraja, Yone. Bak, lo ke beraja Yone
2: tuh. Joni beraja. Kalau soal kaji mengaji, anda gak ada orang ngaji anak. Oni kan tak pernah terkaji, tuh.
0: Enggak, mencari Oni sih terkaji.
2: Orang mencari, kan terkaji.
0: Salamnya bungkai kami sila lagi sadanya.
2: Ia sudah sana asal dua lah lek.
0: Jadilah.
2: Kau dibungkui jalan, kau kau bungkui lek.
0: Iyalah.
2: Ia lek. Salam dari sana asal dua lek.
0: Yap.
2: Terima kasih.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandangan iko di WhatsApp silakan sajo kita tarimo pulo ada Uni Monik di Tabiang sampai malam ini putakan lagu dari Indah Delvia manahan ayam mato jangan ditahan-tahan Uni Monik kalau lah waktunya kaluanya padian selanjutnya mengalir boleh lapeh raso-raso dan ada di dalam dado. Salam untuk Mici semoga sehat selalu terima kasih amin sudah tuh salam untuk Mbak Yul jomblo lebay Pak Wawar Jamba patang sih sobat Pak Wawar Jamba mah di dakek mungko akper kalau gak salah sama lu nakper tuh soalnya tulisannya Wawar Jamba. Mudah-mudahan beliau sehat memonitor siaran pulau malam hari ko. Salam juga untuk Ibu Yuniarti, Pak Buyon Tapai, Bunda Queen, Pak Oyon, Pak Munir, udah Jess, Uni Juita, Diana, salam istimewa untuk perampek kesadonya. Assalamualaikum Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai malam pulau untuk Uni Desi, untuk Pak Edi Kumis, untuk Fitro di Simpang Haru. Salurannya terima kasih banyak. Requestannya kita pilihkan Cie Bekonan dari WA. Yalah jadi ada dua telepon, ada CWA dan kita putarkan di segmenan kini ko dan sana. Beko kalau masih ada waktu kita coba tarimo telepon balik ya. Tapi kalau enggak, mudah-mudahan bisa dimaklumi deh. Coba kita putarkan dulu ko Mama Najwa lama nunggu. Mudah-mudahan Mama Najwa lontak kalau lah ya. Lagu Mama tadi aku lah lupa sih. Dari Cairin Kiyomi. Namanya saya lucu. Cairin Kiyomi. Mana tadi kok mama? Bahkan nak basoboknya dari tadi aladoh lagunya. Kita coba carikan balik di mama. Tadi ala standby pulo lagunya kok. Sudah tu tadi ada lagu dari Nelson pulo dan judulnya Surat Cinta. Bukannya surat undangan. Kalau itu dan sana pandangan konyol lagunya kita simak bersama dulu deh.

Patung Mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga fungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya, serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan bako dek barek mana matur rasanya kini kok. Masih tenang saja. Dan sana pandangan Ica masih pengawanan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat beko. Kita tadi moci atau dua penonton lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur.
1: Payah nak masuk mikir kan.
0: Adik, wa'ala itu.
1: Itulah.
0: Alhamdulillah kan le masuk Pak Nur ke jadinya.
1: Nah. Baru di bangku serap, di bangku serap dah.
0: Di bangku serap sampai juga tujuan kan.
1: Tak cuma kena pakai sandaran bangku serap kau dah.
0: Iyo nak pakai sandaran sih. Iyo, entah kok namanya di sebelah supir nak. Tu bangku serap je namanya tu nak.
1: Iya, CC namanya tu.
0: Iyo tu CC tu yang sebana di sikunya tu ah. Iya lah Pak Nur, kalau sehat saja Pak Nur.
1: Alhamdulillah.

0: Di mana tu?
1: Di Kampung Baru.
0: Oh, Kampung Baru. Ya, ya.
1: Ya. Rumput macam tu nampaknya dalam tu kan. Dekat jambatan Ketapi ini tu dah kira-kira tempat kan. Itu tu permainan kami senang ada dua macam tu.
0: Tu?
1: Bercari batu tu nak aneh bentuknya kan nak tu warnanya. Di lemparan ke lubuk tu kau bersilam main kan.
0: Ya, sampainya malah loncek-loncek gitu.
1: Sampai dapat batu tu kan dibawa keluar kan.
0: Oh, bentuk itu.
1: Ya.
0: Oi. Agak lama je mainnya tu mah.
1: Perlu fisik jalan tu kan. Iya. Ke tanah ngok.
0: Iya, ke tanah.
1: Sudah tu main kejaran dubuk tu kan.
0: Main kejaan.
1: Iya.
0: Ay, seru lah ya. Kalau kini mana aduh leh dapat nur.
1: Jadi dubuk tu sampai pun tak lah. Kini kecenda tu cik tengah dubuk cuman kau tu leh dojo kan.
0: Buat ayahnya?
1: Ayahnya kurang jani. Dulu bisa minum air tu kan.
0: Dia saking jani ya?
1: Ya. Dulu kami makan-makan tapi air tu nasi saya bawa-bawanya kan. Air batang air tu saya kan.
0: Wih, mantap lu tu.
1: Ya. Dingin tu kan.
0: Iya.
1: Sambal nak bawa-bawa. Nah kan, bawa salah dua kan. Cakau seudang panggang saya kan.
0: Seru
1: lah
0: Pak Nur.
1: Kini dah bersuara lah cik.
0: Dah subuh untuk itulah dah Pak Nur.
1: Ya betul lah.
0: Itulah saya.
1: Batang air tu dah tercemar sadanya kan.
0: Iya. Itulah. Boleh ya awak batang kodek siapkan ni kalau do tu nak Pak Nur. Tu agak sulit eloknya ia kalau lihat bantuk samulo.
1: Iya, susah lah kan.
0: Iyalah Pak Nur. Apa lagu Pak Nur kini kau? Kau penonton terakhir bantuk kini kau mah?
1: Iya kan tu. Itu mampu serap kan.
0: Nama lagu Pak Nur.
1: Minda datang saja cik.
0: Atau?
1: Malereang? Iya.
0: Malereang Tabiang?
1: Iya.
0: Dari siapa deh Pak Nur?
1: Poledo ya dikasih kan.
0: Oh, Eli Kasim Aluntas Sadio. Tapi coba cecik got dulu deh. Kalau ndak ada dari Eli Kasim, kok ada dari Riau di Mandaliko Ratus Kumbang. Reni Ma.
1: Ya, pokok no produksi lah gak anu setiap kan.
0: Oh, Malereang Tabiang. Coba cari beko dulu deh yang dari Eli Kasim. Salamnya lah dulu Pak Nur.
1: Salamnya untuk mencari keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Anak jadi anak saleh.
0: Amin.
1: Anak saleh.
0: Lalu kau juga Pak Nur. Iya. Acok manduan onen kan Pak Nur tu yo.
1: Sudah tu mudah-mudahan jadi hafiz Quran kan.
0: Amin ya Allah.
1: Tuh sebarang anak dia benang-benang tu.
0: Limo Pak Nur.
1: Limo SD.
0: Iya, limo SMA tu nak tinggal kelas gitu, semua.
1: Masih bisa teman dia suruh untuk habis kan?
0: Masih insya Allah Pak Nur.
1: Ada cucu pun di Bukit Tinggi kan? Itu ini masuk kelas 3 nya ada 3 juz dapatnya.
0: Oh ndih Alhamdulillah.
1: Sudah tidak dia suara rancaknya yang ambil dalam saji kan?
0: Oh lah.
1: Untuk anu kan? Untuk azan.
0: Untuk azan? Weh ya.
1: Iya.
0: Itulah harato yang paling berharga tu mah.
1: Ayo.
0: Itulah Alhamdulillah nak Pak Nur.
1: Alhamdulillah. Kalau nak berusia baru sajus kan?
0: Baru sajus nak Pak Nur. Sedang berproses.
1: Ayo. Tunjuk ke atas 2 SMP kan?
0: Oh iya. Itulah. Salamnya lah
1: untuk siapa? Itu nak masuk tadi saya tak cek.
0: Jadi Pak Nur.
1: Untuk Bunda Queen.
0: Iya.
1: Yuli Marli, Pulang Mencak Tunggu Hitam, Sri Wulandari, Nana, Sedatu, Angku Rajo Kaji, Malin Sampono, Putra Teluk Sembilan, Putri Sekumbangnya kan.
0: Unilah tertukar.
1: Unilah itu.
0: Iya. Untuk letakkan apa Nur, awak meyuyuan lo tadi.
1: Iya, itu lah. Di pediatri,
0: kan? Iya. Kok dia agak mengantuk aku, Pak Nur?

0: Daroni tinha me agudo para tu escumbar.
1: Ah, tu parou a tua.
0: Se da tu, Roni Jambia, a Dio Piala, a Cacá, a Garcia, a Nani Tadaoi. Ah, e para mim, será que não tinha?
1: Já di lá, Pana.
0: E que te, quando. Anak rimbo nak ganang mana-mana. Kudek tujuh itu menunggu. Malam jadi makan di jerami. Kudek nak bersebut nama. Gadang tak bersebut kala. Turun tak berpanggil aku. Salam je cimpuh sama manui. Terima. Terima untuk mencari keluarga kan.
1: Terima kasih banyak Pak Nur.
0: Mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin.
0: Alhamdulillah dah dapat je Cik.
1: Alahi dapat nan terakhir nah, Pak Nur.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Ya bangku saya sampai je tujuan.
1: Sampai je. Ini Pak Nur.
0: Terima kasih Cik.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Tadi Dendang Dadut Dadut ya.
1: Dendang Dadut nah kebetulan kita lagi ada kegiatan di auditorium jadi lagunya lagi kita hadirkan.
0: Oh. Ya lagu saya kan ada aduannya kan.
1: Iya Pak Nur.
0: Sudah tu dia gantian lo doh ni sementara kan.
1: Memang jadwal nyone. Emang lah jadwal siaran nyone tadi siang tu.
0: Nak hari tadi nak.
1: Indah.
0: Terima kasih Cik.
1: Jadi Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi penelpon terakhir kita untuk malam hari Kodon Sana Pendaga. Tadi lagunya Cubo Kito Carikan Bali. Nan judulnya tadi adalah Maler yang Tabiang. Nan diminta beliau tadi dari dari Eli Kasim. Yalah kalau begitu Dunsana Padangan terima kasih banyak sekali lagi untuk Dunsana Nenla ikut bagaimana.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

ada di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

3 Juli 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mica Riani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pendengar, sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim." Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang amat pedih." Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Qur'an. Memiliki akhlak yang terpuji seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dengan berjilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pada pemerintah kota Pemko Padang memastikan pelaksanaan program yang didanai lewat transfer ke daerah atau TKD untuk mitigasi bencana telah dilakukan sesuai rencana. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan tim evaluasi telah berkunjung ke daerah untuk menilai pelaksanaan program TKD. Dari beliau, hasil evaluasi menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan Pemko Padang dinilai telah direncanakan dengan baik sehingga bisa dieksekusi secara optimal. Sedemikian Fadli menegaskan upaya mitigasi bencana tidak hanya diselesaikan, tapi hanya dalam satu tahun anggaran. Beralih ke kabar kedua, Surat Padang, pendidikan kebencanaan dinilai perlu diagih saja taman kanak-kanak atau TK untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Sandalas Sunan, Profesor Fauzan mengungkapkan pemerintah daerah Allah direkomendasikan untuk memasukkan budaya sadar bencana ke dalam pendidikan anak mulai dari usia dini. Menurut beliau, di Jepang pendidikan kebencanaan di agih sejak dini mampu membantu masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Beliau menilai kondisi Jepang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, khususnya Sumatera Barat yang sama-sama ada di wilayah rawan berbagai jenis bencana. Dengan kondisi di Mukasui, pendidikan kebencanaan menjadi kebutuhan yang harus dibangun secara berkelanjutan.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Propertor dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, dun sarapan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ko kabarnya baik-baik saja dan semuanya akan menjalani aktivitas di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Terima kasih sudah bersama di pagi hari ko hari dan mengawankan sampai jam 2 balik siang beko. Kita putarkan lagu-lagu dan ranca, lagu minanan ranca bana untuk mengawankan seluruh aktivitas dun sarapan mulai dari pagi. Jadi tidak perlu khawatir kalau dun sarapan akan mengalami kekendoran sulangai karena lagu-lagu yang kita putar di siko itu spesial untuk dun sarapan. Jadi pastikan apapun aktivitas dun sarapan mungkin yang sedang sibuk, yang mulai sedang santai, ya bersama perompet tarik. Oke, okay. Kita pun pagi ku akan bagi formasi dun sarapan enggak. Informasi pagi kita update untuk dun sana kasadonyo dan iya pasti dan kamu mulai aktivitas. Nah, selamat pagi dulu untuk nanala siap-siap atau sedang siap-siap sudah tuh menuju sampai aktivitas. Hati-hati di jalan ya, kita bawa motor pribadi mulai dicek-cek lihat namanya kendaraan, kondisi kendaraan ya. Mudah-mudahan lancarlah dan target-target Indonesia barangnya susun hariko bisa terlaksana kesadonya, tercapai kesadonya. Itu usaha dulu kan, coba bismillah, baca doa pagi ko, mulai mengawali jadi sesuatu yang nggak namanya ko ya, yang bahagia lah. Ya senyuman pagi stay dulu kan. Sambil ngopi, sambil makan roti ataupun sampai sarapan dan lain. Nah, mulai kita enjoy balik dosa barangan sama lagu berikutnya.

satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia, aku mah baru nama lupu ku, ha. Kawana nama bisa di menukan rialku ke rupiah, ha.
2: Jadi Makkah money changer, wak yo.
3: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
3: Mangga lo, awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
2: Iyo pulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya
1: ini
0: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
5: Oke, baby.
4: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
5: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
4: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
5: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya, bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
4: Oh, baby.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tetap hati-hati di jalan, patuhi marka jalan. Sebagai pemudi harus tetap waspada dan mematuhi marka jalan ya kan. Karena keberadaannya penting di sana mereka, utamanya untuk mengarahkan arus lalu lintas supaya lebih teratur. Kenapa sih? Selain itu

akan banyak kendaraan atau kendaraan lain yang bisa menerima akibat dari kelalaian diri awak dosa padanya. Nah, kalau agak-agak buru-buru, maksudnya mungkin awak perlu capek, sudah tuh awal on time, jarak juga jauh. Nah, jangan lupa hindari jalanan yang menjadi titik rawan macet. Tapi kalau di Padang sih tidak begitulah banyak macet sih. Cuma pagi-pagi lah barangkali, mungkin karena anak sekolah, di beberapa titik ya yang menjadi sumber kemacetan. Nah, yaudah, awak hindari saja supaya jalanan yang menjadi titik rawan macet, supaya awak tidak terjebak dalam kemacetan yang berkepanjangan gitu. Usahakan untuk mencari jalur-jalur alternatif, jalan lain yang tidak menimbulkan kemacetan parah, ada berkepanjangan. Nah, barangkali mungkin awak bisa memanfaatkan, cek-ceklah aplikasi-aplikasi yang canggih ini untuk melihat kondisi jalanan secara real time. Kalau awak melihat jalan yang akan awak tempuh alias awak lalui karena macet panjang, ya, cari jalan lain dan sekiranya mungkin akan lebih langgang dan itu akan membantu awak sampai di tujuan tepat waktu, atau bahkan mungkin beberapa menit sebelum waktu yang seharusnya, biar awak bisa agak bernafas lega, kan? Itu sebenarnya etika-etika yang harus awal lakukan sebenarnya di rush hour pagi-pagi ketika orang namanya kok sibuk dalam lalu lintas. Biasanya memang terjadi di pagi hari ketika ke jam-jam berangke sudah tuh pulang ke Rajo di jam ko, akan ada banyak orang yang keluar sudah tuh patiknya kendaraan di jalanan, dan apa sih selama rush hour ko lalu lintas menjadi padat benar sehingga macet mungkin saja akan terjadi dan bisa dihindari. Mulai kita balik-balik itu suara mereka akan menangkan lagu pukul jam 7. Kita akan sampaikan informasi update pagiku di Kebas Salingka. Jadi pastikan suara mereka tetap standby sambil sibuk-sibuk kegiatan pagi hariku, sedang bersiap-siap, sedang di jalan, sedang sarapan. Kita dengar lagu balik deh biar semangat pagi semakin membara di suara mereka. Kita kebutuhkan lagu selanjutnya, hari punya lagu dari Rosa, tapi judulnya Ratok Kayu Rangih, tapi tidak masalah deh, panti yang happy, ya kan?

0: Pariaman, salah satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali, pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabik sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi tabui terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabui nanya angke dan dilanjutkan dengan hoyak tabui. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabui setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Adi.
2: Iya, ya.
1: Matikan motornya.
2: Kenapa ya?
1: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat 1.
1: Paham?
2: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: usah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.
1: Selamat pagi, di salam merangkat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salengka Nagari Perempat Teri Padang. Untuk hari ini ke Jumat 24 Juli 2026. Bersama Ambo Ari dan mulai dusana kita mulai Joka Banan Patamu. Dusana perangkat Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan program optimalisasi lahan atau oplah merupakan bantu komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional. Beliau menyampaikan bantuan ke mendorong petani untuk meningkatkan produksi. Ramadhani Kirana Putra menjelaskan bantuan program oplah dari Kementerian Pertanian diagih ke sembilan kelompok petani sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian lewat peningkatan pengelolaan air dan infrastruktur pendukung. Bantuan ko nambah sumber dari PBN berjumlah lebih kurang 1,7 miliar rupiah.
2: Tahun ini kita dibantu dengan total lebih kurang sekitar 1 miliar 776 juta untuk 19 kelompok tani yang ada di kota kita ini. Bantuan ini telah masuk ke rekening kelompok masing-masing. Untuk yang di bawah 100 juta rupiah itu sudah masuk 100% semuanya. Untuk yang di atas 100 juta rupiah 70%. Sisanya begitu SPT yang 70% diselesai, insya Allah akan dicairkan menjadi 100%. Kalau bisa, tolong prioritaskan memelok pompa-pompa air, ya, Pak. Dan insya Allah tahun ini akan sampai tambahan pompa air untuk antisipasi kemarau panjang.
1: Ramadhani Kirana Putra menjelaskan dana yang dialokasikan ke mendukung optimalisasi 323 hektar lahan pertanian di seluruh kota Solo. Banyaknya bantuan yang diterima setiap kelompok petani ditentukan luas tanah yang dikelola anggotanya. Ramadhani Kirana Putra menambahkan selain bantuan optimalisasi lahan, pemerintah Kota Solo pun mendapatkan bantuan tambahan baru pompa air di tahun ko. Bantuan ko disusun sebagai langkah penjagaan kepada potensi galodo dan berkepanjangan dan dapat mengagih dampak pada produktivitas pertanian. Dusara Berangkat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pasaman Barat Ike Evri Nayanti mengatakan KRRI layanan terpadu adalah inovasi pemerintah daerah dan menyediakan berbagai jenis layanan di cek lokasi. Masyarakat hanya mengunjungi titik pelayanan yang ditunjuk di setiap kecamatan tanpa harus berkunjung ke kantor dinas secara terpisah. Ike menjelaskan pelayanan ko melibatkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta beberapa instansi pemerintah daerah lainnya. Selain pelayanan administrasi jo kesehatan, acara ko pun menampilkan bazar murah sehingga magiah manfaat dan lebih luas kepada masyarakat. Ika mengaku saja diluncurkan pelayanan terpadu ko adalah menjangkau ke kecamatan Ujung Gadiang, Talamau dan Kinali jo sumbangai masyarakat yang tinggi. Pemerintah daerah menargetkan untuk melayani minimal ampe kecamatan setiap bulan sehingga sadonyo daerah menerima gilirannya secara berkelanjutan.
3: Oh, ampe terus, masalahnya juga ada bazar murah, pemerintah juga ikut. Jadi memang turun ke semua kecamatan, nanti titik kumpulnya ditentukan di mana. Kan kita cuma 11 kecamatan, dalam sebulan itu ada 4 kecamatan, itu nanti berulang lagi dia, keliling lagi dia.
1: Ike Frinayanti berharap program pelayanan terpadu mobile ko akan menyediakan pelayanan publik yang lebih ya, capek, mudah, serta adil, mencapai daerah-daerah terpencil di bumi mekar tuah basamo. Pemerintah daerah pun taruh melakukan evaluasi sehingga inovasi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan ke masyarakat.